0: sabun krim ekonomi ya.
1: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
0: Iya, Dik.
1: Bang, beli sabun krim ekonomi.
2: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
1: Wah, boleh deh bang yang baru.
2: Ada promo juga nih, Dek.
1: Apaan tuh, Bang?
3: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
9: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping kres-kres. Gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: So-

Baru 7 menit berlalu ya, dari pukul 9.10 waktunya Fortuna, ibu rumah tangga. Kita akan lanjutkan tadi sampai ke 5, ke 6. Lakukan langkah baru dalam hidup ini ya, ibu rumah tangga. Kalau kita sudah merasa dikecewakan atau merasa kecewa yang sangat akut, jadikan hal yang baru saja terjadi sebagai pembelajaran dan motivasi untuk hidup kita. Dan selain itu juga tingkatkan kemampuan diri untuk menunjang harapan yang ingin dicapai. Itulah cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi rasa kecewa yang dirasakan. Hindari memendam rasa kecewa terlalu lama agar tidak menyebabkan gangguan kesehatan fisik maupun mental pada tubuh. Rutinkan untuk Anda melakukan olahraga dapat menjadi cara yang bisa dilakukan untuk menurunkan rasa kecewa hati Anda. Rutin melakukan olahraga meningkatkan rasa bahagia dan menurunkan rasa depresi. Hilangkan rasa kecewa secara perlahan agar kebahagiaan yang sebelumnya Anda rasakan dapat kembali. Jika Anda membutuhkan saran, boleh Anda nanti mengunjungi ahli psikolog ya. Bisa melalui hal-hal yang mana saja. Di Sukabumi juga banyak yang begitu ya. Kalau kita merasa memang akut, datang kunjungi psikologi ya. Kemudian ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, kita akan kembali melihat apakah sudah ada yang komen lagi. Terima kasih, sudah ada 23 orang. Kita cari di yang terbaru ya. Ibu Ipung Sapura, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Pembina keluarga Genjering. Selamat pagi Neng Haja, bertugas semoga sehat selalu. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Salamnya buat Meliandi, Balebat, Waaong, Bu Marwan, Mami Minok, Ujang Jay, Manini. Kemudian juga ada Maiis, Dewi Sulastri, Bang Len, Pak Ben, Deden Bantas, Mamah Nura, Aren, Kang Budi. Kemudian juga ya, Aren yang belum komen ya. Semoga semuanya sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Spesialnya buat Pak Samsu mungkin di perumahan Baros Kencana, beliau selalu nguping Fortuna. Hadir nyimak selalu. Oke. Salam kenal buat Pak Samsu di perumahan Baros Kencana ya. Dulu sering poli ke situ ya. Baik. Peggy Kusmawati nih, aduh enggak minta lagu nih. Pembina keluarga Genjering, selamat pagi Mbak Haja, moga sehat selalu, hadir selalu nyimak. Oke. Hadir kembali ya. Kemudian Dewi Sulastri ini baru udah dibaca belum ya? Coba. Oh, belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Femina keluarga Fortuna FM Genjering. Pagi Teh Haja, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Mau dengerin lagunya dari Dona Leon, Jangan Hianati Aku. Kirimnya buat Ujeng Jay, Teh Mel, Teh Aren, Teh Olive, Ami Ani, Lela, Laila, Ibu Ipung Sapura, buat semuanya aja. Spesialnya buat Teh Haja Dian yang lagi tugas. Semangat terus. Makasih Genjering. Jangan hianati aku ya.

Ada ya. Kemudian terima kasih Dewi Sulastri sama Mbak udah dikasih lope ya. Atria Cigawir, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Famina keluarga Genjering. Gimana kabarnya Mbak Haja? Alhamdulillah baik, sehat ya. Atu Cigawir hadir kembali. Kekecewaan banyak aku temukan Mbak Haja. Jadi pengen lagunya yang menguatkan hari dan jiwa Mbak pilihin. Terima kasih buat diri sendiri. Yang lagi jangan nangis atu. Terus saja minta peluk Allah ya, pasti kita akan sehat kembali ya dari kekecewaan itu. Yang menguatkan hari dan jiwa Mbak pilihin. Terima kasih buat diri sendiri. Oke, nanti kita pilih ya. Atria Ciga main atau kesini coba. Soca morning tuh Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Hashtag Famina dan keluarga Teh Dian Negawati. Oke, terima kasih Soca. Reni Rentina, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dian cantik hadir Medan Yo Genjreng. Nyimak saja Mbak, semangat bertugas ya Mbak sampai tuntas. Salam sehat selalu. Oke. Ngaji diri nih Famina keluarga Fatun FM Genjreng. Di saat hadir Mbak Dian cantik, semangat. Semangat sehat selalu. Amin ya Allah hirbal amin. Ngaji diri. Udah calon mayat ada ya. Rusa Mustami hadir. Ketut Sojiana Ketut cuman like doang ya. Mama Sera Famina keluarga Genjreng. Mama Sera bukan Mama Vera, Mama Sera ya. Kemudian juga udah Abah Wesa sudah Mangkolai nih. Parkud hadir di Famina keluarga pagi kejadian. Udah ini juga. Ini Harmoko sudah ya. Kemudian sudah hadir. Sudah Ujengje sudah ya. Semua sudah nih. Sudah kita akan berikan lagunya. Donalon. Jangan hianati aku.

untuk Ateria Cigabir. Ini teman-teman dari Pak Getos ya. Kuatkan aku karena kita masih ada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita yakin

0: 90.7 Fortuna FM Sukabumi. 90.7 Fortuna FM Sukabumi.
1: Power geng, push.
2: Jung, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
10: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
8: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
12: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
13: Ariel. Hai semua.
14: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
13: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
15: Emang bedanya apa?
13: Mie-nya kenyal.
14: Wah, enak tuh.
13: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
15: Hah?
13: Apalagi sekarang ekstra 20%.
15: Ekstra 20%?
13: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
15: Wah, thanks Ariel.
13: Gimana?
14: Bener, bikin gak bisa berhenti.
15: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
13: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
14: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
13: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
16: Cek, punten.
17: Mangga.
16: Beli sabun.
17: Prek
16: Marandi, sabun na CR.
17: Sabun Nuvo family-nya.
16: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
17: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
16: Leleh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
17: Bener pisan, Teh. Sok we atu diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
16: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
17: Dengan perlindungan
18: dengan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
19: Pisan.
18: Kala-kala, stokna masih seueur ceuk?
19: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
18: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
19: Ih, mangga atuh teh.
18: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
20: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
21: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
22: Wah, padahal pengen nyobain.
23: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
24: Enak delisi ya.
25: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
26: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
21: Ah, yang bener lo.
26: Cobain dulu aja.
21: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
25: Minyak kenyal, pedesnya pas.
26: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
21: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
26: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
21: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
26: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
25: Dari Wings Food.
27: Hai.
25: Hai.
27: Sorry, Megandomani ya?
25: Iya bener.
27: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
25: ya?
27: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
25: Bisa aja.
27: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
25: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
27: Serius?
25: Iya.
27: Gimana?
25: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
27: Wah.
25: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
27: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
25: Mm-mm. Dan tahan lama.
27: Oh iya?
25: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
27: Wah, goals aku banget tuh.
25: Iya kan?
27: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
25: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
28: Wings

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: 90,7 Fortuna FM Sukabumi.
5: Selamat pagi buat yang minta lagu ini ya. Jangan ditanya. Covernya ini ya. Enak didengar pokoknya kencring.

menambah mewarnai lagu-lagu yang cukup indah didengar, enak didengar di telinga, dan membawa kedamaian di hati kita. Untuk yang pesan lagu tadi ya, ini satu lagi, diam itu sesakit ini ya. Diam itu sesakit ini, jadi gak ngomel juga sesakit ini. Tapi memang mending diam daripada kita.

Ibu dan Bapak Marwan yang ada di Banjarmasin, juga Mas Bambangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Famila keluarga Genjering. Selamat pagi dengan hajadian yang cantik, juga baik hati. Semoga saya selalu tidak kurang satu apapun juga. Insya Allah, amin ya. Menurut keluarga kami, istilah sakit hati ataupun kecewa merupakan perasaan sedih, kecewa, benci, dan memendam rasa tersebut dalam jangka waktu tertentu. Sakit hati pada periode yang singkat bisa jadi tidak nyaman, namun jika berkepanjangan, hal ini dapat menjurus ke gangguan secara psikologis ya. Sakit hati tidak saja terjadi pada hubungan percintaan, tetapi juga pada keluarga, pertemanan, maupun kolega kantor, bahkan tidak jarang juga pada atasan kerja. Berumah tangga, salah satu cara menghilangkan trauma sakit hati adalah dengan memberi waktu kepada diri sendiri. Anda bisa meluapkan emosi, mulai dari marah, kecewa, hingga nangis. Sebaliknya, hindari memaksakan diri untuk tidak bersedih dan cenderung memendam emosi. Kondisi ini juga bisa memicu gejala depresi dan meningkatkan gangguan kecemasan hati kita ya. Berumah tangga ini masih ada ya. Ketika seseorang mengalami sakit hati, penting untuk menjaga hati, menjaga diri sendiri, misalnya istirahat yang cukup, makan dan minum dengan teratur. Pada kondisi tertentu, sakit hati tidak bisa disembuhkan dengan perawatan sendiri. Jadi, hal yang harus dilakukan ketika sakit hati ataupun mengalami gangguan emosional secara intens adalah segera kunjungi ahli kesehatan mental seperti psikiater dan psikolog. Maka jangan sampai ke situ ya. Amitlah, pokoknya kita masih pada Allah ya. Terima kasih Ibu, kirim salamnya untuk Bang Len katanya ya. Salam kenal dari jauh. Kemudian juga untuk Om Yuda, kemarin udah lama mendengar suaranya ya. Sibuk mungkin kan, lagi ke Jepang Bu. Kemudian juga untuk Balebat, Ibu Ibung Sapuro, selamat pagi. Kemudian juga untuk Meliandri ya, yang cantik, selamat pagi juga, sehat selalu, yang suaranya bagus ketika nyanyi ya. Waong juga selamat pagi, kemudian Mama Iis, selamat pagi, Ibu Liliana, selamat pagi. Kemudian juga Mama Lia ya, kemudian juga untuk Kang Budi, untuk Waong. Pokoknya semuanya yang lagi nguping, selamat pagi. Spesial untuk yang lagi siaran saja, pengen lagunya Tunggu Lokasi dari Zidinin. Zinidin ya mungkin ya. Terima kasih semuanya. Ibu rumah tangga, baik, kita akan membacakannya kembali ya. Untuk dari Ibu Liliana, assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi Teh Jadian Negawat. Sehat selalu untuk dirimu ya, yang semakin hari semakin baheno. Aduh, jangan bilang baheno embung. Yang dibilang embung, yang dibilang begang, rajan gede. Bohong kita. Mau apa aja boleh lah. Yang baik hati, yang cantik, ramah, gak ada kayaknya ya. Penyiar kayak gini ada banyak. Di Sukabumi, Jakarta, di Bandung banyak. Emang cuma Badian doang, banyak lah yang lain juga ya. Arti menurut diriku ya, ini masalah kekecewaan harus kita redam. Amarah, nangis ya. Amarah, nangis, kemudian juga galau-galau ya. Amarah, nangis, dan luapkan untuk diri sendiri. Jadi kalau Anda terus mengalami hal semacam ini, Anda takutnya ada gangguan kejiwaan. Dan di sini bicarakan dengan pihak yang terlibat, komunikasikan dengan teman, curhat dengan teman yang bisa diandalkan ya. Kemudian mengalihkan perhatian pada hobi dan kegiatan yang menyenangkan. Kalau badan itu mendengarkan musik, pakai headset aja ya udah ya. Karena kalau kemana-mana badan kan nggak bisa jalan jauh ya. Dengan mengikuti strategi-strategi yang baik, menggunakan meditasi dan aktivitas fisik, meditasi dan olahraga akan membuat hilang semua kecewaan dalam diri. Lupakan kecewa, besok ada bahagianya. Kirim salamnya ya untuk Bang Len, kemudian juga ada Ibu Ipung Sapuro. Halo juga untuk Baleba, selamat pagi. Meliandi juga yang selalu aktif ya, Maiis juga. Kemudian juga untuk Ibu dan Bapak Marwan, selamat pagi. Om Yuda, selamat pagi. Kangen dengar suaranya.

Kemudian juga untuk semua orang yang lagi nguping hari ini ya. Selamat pagi dari Bu Liliana. Genjreng eh, lagunya terserahlah. Sang penyiar idola. Terima kasih ya kunjungannya Ibu Liliana. Terima kasih juga sesuatunya untuk Bania, ini Bania, Mbak Mega, Anggil, senang ngasih tas ya. Wow, banyak banget Pak Ganjar. Wow, keren lah. Segudang pokoknya hadiah dari semua ngasih tas. Mbak Ispa juga ngasih cendramata bentuk kayak gitu. Bagus lah pokoknya ya. Semuanya terima kasih. Genjreng semua kebaikan dibalas sama Allah ya. Lagunya untuk si Abang nih, si Abang astagfirullahaladzim. Mas Bang Bang, tunggulah kasih.

buat Mas Bambang agak dipotongan emang waktu kita ya. Selalu surveinya sih 3 jam. Ada ngusulin 3 jam gak mungkin. Capek kalau 3 jam, 2 jam sedang saja. Jadi untuk Ibu Ipung Sapuro, untuk Dewan Tarasulaya, wow, sehat selalu Mbak ya, amin. Terima kasih ya. Ternyata kau penyiar mendengarkan juga penyiar. Kangen ya. Balebatnya assalamualaikum, waalaikumsalam, famina keluarga Fortuna PM Genjering. Bagi Mbak Haji yang cantik, nah, ada sangat baik hati, Lope. Pagi juga buat semua keluarga Balebat, buat grup cari inspirasi, buat Ibu dan Bapak Marwan. Semoga di pagi yang cerah ini semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, dilancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dunia dan akhiratnya, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kirim salamnya buat Ibu Ipu, Meliandi, Ucing J, Kang Surya, Kang Den Bantas, Kang Budi, Kang Maman Apero, Bang Len ya, Kang Basar, Mai Is, Pak Ben, lagunya Separuh Aku. Lagunya digabung aja karena ini sudah telat ya. Yang kemudian ini dari Ibu Ipung Sapuro ya, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beres ngemandiin Abah dua hebat. Amin ya Rabbal Alamin. Terus berangkat kamu oke. Hati-hati Bu di jalan. Ada lagunya dari Tulus. Untung Mister HE naon kitunya riweuh gitu orangnya tuh. Oh. Baiklah. Kita akan menuju ke Facebook, akan melihat dan siapa yang sudah like dan komen kita ya. Bang Len juga terima kasih, Ma Iis. Meliani masih nguping gak? Salam buat Ibu Atika dan Neheranya ya. Kang Budi juga selamat pagi, Kang Deden Bantas selamat pagi ya. Ada 34 orang yang sudah ngasih like. Kita lihat dari yang terbaru, takutnya memang masih ada. Mas Irul, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Kala Madura hadir Jawa Timur. Badian pernah ke Madura tapi pakai jalan Suramadu ya. Yusuf Abi, aduh ini kepengkeran ya. Terima kasih Yusuf Abi, kita akan bacakan saja ya. Masih bahagia, oke. Sip lah. Kemudian dari Yusuf Abi, assalamualaikum, waalaikumsalam, pembina keluarga Genjering. Ujang Lopang hadir menyimak, mat pagi teh hajadian, semangat, moga sehat selalu. Sebenarnya menghilangkan rasa kecewa itu sangat susah. Mau lagunya Angin Malam dari Bruri, besok aja ya. Soalnya ini udah tanggung, udah ada yang mesen lagunya. Soalnya buat semua aja fan Fortuna yang lagi nyimak. Terima kasih Genjering. Angin Malam tuh ya, asa. Coba ya kita lihat dulu Angin Malam. Kalau yang dulu-dulu gak enak nih, mudah-mudahan ada covernya. Pokoknya salamnya buat semua fan Fortuna yang lagi nyimak. Terima kasih Genjering ei. Supilova rumena keluarga Fortuna PM Genjering ei. Ngabsen dah hadir kawasan Parkud. Ngegenjering hambil aktivitas bareng si eta si itu si taen buat badan negawati mutsian aja Genjering ei. Oke, terima kasih. Semuanya sudah ya. Kita akan lihat yang 32 orang sudah like untuk acara Femina ini. Mama Sera selamat pagi, Dadai Sunandar, Mangkole, Uus Obet, Kang Ujeng Jay, Kopi Seduhe, Abah Waisal Samplangan, Ami Ani, Deni Akbar, Hadi Suhadi, Dit Afgani, Putra Andreasa, Meliandi, Atres Jigawir, gimana Ate? Dengan sedih-sedih main tuh kesini makanya. Ketut Ketuso Jiana Ketut, Reni Rentingna, Ipung Sapura, Yadi Muyadi, Wit Harmoko, Elisa Endawati. Wah baru ada lagi, kangen ya, udah lama Lamsi Bli, Mama Nepero gimana, semoga sehat selalu ya. Usaha Kuli Bangunan, Mas Iru, Pegi Kusmawati, Supi Loper, Aib Sepuluh, Fitri Haryati Fitri, Soca, Sang Tuketut, Grand Mads, Jaya Akbar, Yusuf Abi. Kemudian yang membagikan siapa nih? Dit Afgani, terima kasih ya. Yang kasih teplopnya juga nih ada 10 orang. Ujeng Jaya, Deni Akbar, Meliandi, Atria Sigawer, Cigawir, Olivia Senja, Ipung Sapuro, Epitri Haryati Fitri, Soca, Grand Mads ya. Terima kasih, kita akan berikan lagunya Angin Malam. Mana Angin Malam nih? Terima kasih sekaligus dan yang ngawati pamit untuk semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejreng, tunggu nanti jam 11, jam 1 dan seterusnya.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman.

0: 20 Sukabumi, 90,7 Fortune FM Radio Panggenjreng di Sukabumi.
1: Genjreng euy.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang, Mbak Dian.
1: Iya, siang kita juga Neng Ispa.
0: Di domisol ya.
1: Iya.
0: Dikarenakan rekan Dito.
1: Iya, lagi ke di kampus ya.
0: Mewakili adiknya yang kelulusan.
1: Iya. Iya, mudah-mudahan.
0: Yes, kita berdua hadir.
1: Hadir menyemarakan ini ya.
0: Oke.
1: Boleh ditunggu.
0: Seperti biasa untuk domisol yang ingin bernyanyi, tunjukkan suara emasmu, tembaga perakmu. Oh iya. Itu penghubungnya ada di situ ya. Baiklah, buat yang mau bernyanyi silakan mangga diantos.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ntar dulu belum masuk nih. Sok coba.
2: Ya. Domisol Fortune FM Genjreng.
1: Dengan siapa?
2: Dengan Asti
1: teh. Oh, Asti.
0: Ya.
1: Boleh menyanyi lagu apa?
2: Menyelam kain yang rapuh.
0: Oh, kain rapuh.
2: Ya, teh.
0: Menyelam kain rapuh.
2: Teh aja, teh Ispa sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat hari ini.
1: Menyelam kain yang rapuh. Mulia citra, tapi kita cari di sini nih.
2: Buat yang belum pada naik ya.
0: Oke, boleh.
2: Buat sama Dapi. Buat Teh Dewi Selastri. Teh Meliandri.
1: Menyulam apa sih judulnya tuh?
2: Kain yang rapuh.
0: Menyulam kain.
2: Buat sama Nanda, Mama Yati Bali, Mama Indah, Mama Nora, Mama Sam, Mama Yeni. Buat Api Udin, Abah Anom, Ayah Susanti, Kang Rida.
1: Boleh. Kita genjeringkan dulu ya.
0: Oke.
1: Jinglenya. Mana nih jingle? 3, 2, 1.

0: Yuk, Ispa.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk Asti, artis dari Cicanta, Caringin ya. Baiklah, satu lagi nih, halo.
2: Halo. Ya. Jamila, Sarjana FM, Gunjreng.
0: Gunjreng, eh. Nggak jadi kemarin berangkat.
2: Kemana teh?
0: Kemana aja? Jalan-jalan.
2: Enggak.
0: Kenapa?
2: Lagi malas aja. Pengen istirahat aja, capek okay. Kan kalau libur.
0: Mau nyanyiin lagu apa?
2: Hitam aja.
0: Hitam dari Rita ya?
2: Ya. Ini mumpung lagi istirahat.
0: Kerja ya?
2: Ya, lagi istirahat.
0: Oh, jam istirahat. Alhamdulillah tuh bisa hiburan dulu ya. Di situ tuh Badian. Badian juga ada saudara, dia dari di mana sih teh rumahnya teh?
2: Bojong kembar.
0: Bojong kembar itu ada saudara yang anak ade nikah sama orang Dewi namanya juga.
2: Oh, di mana ya?
0: Di daerah situ. Oh, salah ini. Jingle.
2: Iya, nanti coba.

0: hatinya. Ini gitu sih. Ya, terima kasih ya Dewi Sulastri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kami selalu pertunat M Genjreng.
0: Genjreng.
1: Genjreng Teh Ispa Mbak Haja.
0: Iya.
2: Teh
0: Mel. Teh Mel ini lagu apa?
2: Apa yang ingin dinyanyikan?
0: Apa lagunya?
1: Pacar Dunia Akhirat.
0: Amin.
1: Aduh, kayaknya gak ada ya Mbak Haja.
0: Ah, gak ada. Cuman keinginan kita doang.
1: Iya.
0: Banyak nama.
1: Semua mah berharap yang baik-baik aja ya.
0: Amin. Semoga sih kita sama Allah. Doanya juga ada kan, pengen punya suami yang dunia akhirat gitu. Makanya ada nyanyiannya nih. Ngejeringkan kita ya.
1: Fortuna Radio ini Fortuna FM. Benjreng
0: Meliandri, pacar dunia akhirat.

0: Sebaik
1: terima kasih Mbak Hajar.
2: Sama-sama
1: buntut nanya. Iya, sinyalnya.
2: Iya, benar.
1: Terima kasih Teh Ispa Mbak Hajar. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meliandri, terima kasih ya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
2: Abah Anom. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Fortuna FM. Genjreng.
2: Kang Budi.
3: Hebo. Sehat wajah Ispa.
2: Alhamdulillah, kita lagi sehat. Ah, nyeri-nyeri saat ini dilalui saja gitu.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, Bo. Baik, Kang Budi sehat juga.
3: Alhamdulillah saja.
2: Apakah cintamu?
3: Dingin lagunya itu tuh.
2: Apa?
3: Hah? Roda kehidupan.
2: Oh, roda kehidupan.
3: Boleh. Irama. Boleh. Buat yang barusan Teh Mel, selamat siang. Teh Olip juga.
2: Oke. Kita genjeringkan. Teh Olip lagi sakit.
3: Digenjeringkan.
2: Kang.

0: Sejering buat Yudin Kang Ong Adul
1: Abah Anom juga
0: Abah Anom buat Dewi Selasri juga.
1: Gimana hatinya Kang Budi, lagi berbunga-bunga enggak?
0: Alhamdulillah.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, kita kesehatan juga, kita mensyukuri aja buat dia.

0: Terima kasih Bu Aja.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu, ya. Terima kasih Kang Budi ya. Halo.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kemana aja sudah lama kagak nyanyi?
3: Ada Bu Aja.
1: Oh,
3: HPP.
1: Oh, baiklah. Mau nyanyi lagu apa?
3: Itu aja yang seberakhir.
1: Harus keberakhir.
3: Iya.
1: Cek Allah terberakhir, senengnya diganti kuno alus. Lubagen tuh selingkuh gitu, pasti Allah. Boleh.
3: Buat Kang Budi yang berikan.
1: Kita tunjeringkan ya.
3: Oke. Okay. Bayangin.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih untuk Kang Reja. Eh, kunaon dari diangkat turun Abah Anoma. Hmm. Aren juga tadi ya. Sok siapa yang duluan dia yang dapat rezeki. Nomplok bisa nyanyi ya. Ayo Abah Anom, apakah ada yang ngirim uang ke situ hingga hingga turun. Aduh. Si Abah Anom, Api Udin nih Aren. Halo.
3: Ya, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
2: Genjering euy. Boleh menyanyi lagu apa Aren?
3: Rindu berat teh si Ice Trisnawati.
4: Ice rindu berat.
3: Rindu boleh, berat. Boleh. Mani hese naik teh ieu pageu. Pageu.
4: Teu iya.
3: Kenapa ih suaranya kayak gitu?
4: Enggak. Kenapa enggak? Oh, ya. Alhamdulillah.
2: Rindu berat. Ice Trisnawati.
3: Iya.
2: Iya boleh. Kita genjeringkan jingga dulu ya.

Lambert. Hey. Hey. Bukan ini mah.

0: kamu.
1: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
2: Wah, makasih banget.
3: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscare. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Hmm, gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enak.

0: Hai,
1: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
6: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
7: Ada promo juga nih, Dek.
6: Apaan tuh, Bang?
8: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
11: Ariel.
12: Hai semua.

0: April, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Cek, punten.
4: Mangga.
3: Beli sabun.
4: Rek
3: Marandi, sabunnya saya.
4: Sabun Nuvo family-nya.
3: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
4: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
3: Leuleuh, bir aku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
4: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
3: Wah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
4: Pisan.
3: Kala-kala, stokna masih seueur ceu?
4: Iya atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
3: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
4: Ih, mangga atuh teh.
3: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
4: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalnya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
6: Woy.
5: Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping crush. Gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: dari Wings Food.
1: 90,7 Fortuna FM Sukabumi.
2: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak Sukabumi di Jalan Nasional 3 nomor 55 Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.

0: Sukabumi, radio panggenjrengna Fortuna FM.
1: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan dzuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Halo?
1: Gamis.
0: Halo? Kecilin radionya sedikit, jadi tidak feedback ya. Dengan siapa?
1: Santana.
0: Oh iya, selamat siang Kang Santana.
1: Iya.
0: Oke, menyanyi lagu apa?
1: Jagalah mulut. Jagalah mulutmu.
0: Jagalah mulutmu, jangan.
1: Iya.
0: Oke, buat siapa spesialnya?
1: Sahabat yang kebal. Tadi ya Tare. Budi.
0: Jagalah mulutmu.
1: Solid. Ma Indah, Marita. Kak Adut. Kita kembalinya.
0: Oke, kita genjreng saja Kang Santana.
1: Iya.
0: Sehat selalu ya.
1: Amin, amin.
0: Genjreng ey.
1: Sur. Jadi yang panggilnya di Sukabumi. Sur, Tuna.
0: Nah, Kang Santana yang pernah datang ke Sukabumi, ke Radio Fortuna.

0: Bang Santa. Ya. Ya. Ketinggalan ya, jadinya diulang lagi deh. Sok. Sinyal kurang bagus.
1: Iya.
0: Diulang lagi ya.

0: Ternyata jelek sinyalnya ya Kang Santana.
1: Boleh,
0: jelek. Di sini kalau ke sini mah kemarin tinggal lagu mantap. Coba.

0: ya, semangat kenceng.
1: Kenceng sarjana.
0: Tambah
1: Kang Alut.

0: Terima kasih. Kasihan ih, lok-lokan. Iya tuh. Ini sudah ditekan-tekan padahal mah. Oke, terima kasih Kang Santana ya. Mendingan langsung aja ke sinilah pokoknya mah. So kabar anom ayo 3, 2, 1 genjreng eh. Terima kasih Kang Santana yang ada di Gerbi ya. Mangga.
1: Pemirsa Fortuna FM genjreng eh.
0: Genjreng Abah Anom gimana kabarnya?
1: Ya baik. Bagaimana boleh. Tuh?
0: Sebaliknya wah sehat banget cager.
1: Syukur ya cager. Dari cager mah kan loba duit ya gena.
0: Puguh wae atuh. Amun keluar duit ya gering mah tegena nyeri. Kalau gitu. Jamin nenggang sabar. Mau nyanyiin lagu apa, Bah?
1: Itu aja yang Sunda ya boro-boro.
0: Boro-boro.
1: Ya. Boro-boro. Buat yang barusan yang sana ya Santana.
0: Iya, Kang Santana.
1: Lok-lok itu kan Santana.
0: Boro-boro. Boro-boro, boro-boro, saya jangan dikai.
1: Ya, itu.
0: Boleh kita genjeringkan.

0: wajahmu, Gendreng.
1: Boro-boro mobil kayaan wajah sama.
0: Tapi gak ada lagi.
1: Terus ganti lah.
0: Aku naon ganti nah.
1: Oh itu ya naon ya. Harta dan kesetiaan ya.
0: Harta dan kesetiaan ya.
1: Asa kepukuh aja yang saingan gitu teh.
0: Iya. Asa kaya lehkonya. Emang gak ada itu mah ada itunya. Harta dan kesetiaan ya. Oh harta dan kesetiaan. Jangan ayo nama.
1: Ini penting mah, buka duit jadi
0: nah, eta, gitu. Matre nyeta.
1: Jangan lolo mana tapi itu sampai sih.
0: Oh tidak.
1: Ayah hiji-hijian mah.
0: Ya, temen kawin mah rieur lalaki.
1: Dan yang nanti duit teh susah.
0: Nya zaman kieu mah komo ah. Harta dan kesetiaan. Harta dan surga ya na oge munculna. Harta dan kesetiaan. Diklik ena tina penyanyi tina judul cobanya. Harta dan kesetiaan. Ta. Koplo tapi nama ieu teh ta. Cowok. Abah Anu. Gendreng.

0: Tamaan ya, Mak Anu.
1: Terima kasih.
2: Ya. Bersama siapa itu Teh Baja Teh?
0: Bersama ini Isfa.
1: Bersama orang Jepang ini.
0: Aku sudah dilupakan ternyata sama Abah Anu.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Anu. Kita terima lagi. Halo. Halo.
0: Hey. Halo.
1: Kang Ook kenaun turun?
0: Kang Ook. Jamenengang.
1: Ya jamenengang aya baro mambietos diangkat.
0: Jamenengang.
1: Jamenengang tah. Sok mangga.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Pokona FM Genjreng.
0: Di Genjreng.
3: Ada Kaisa yang baru saja dari
1: Jepang.
3: Oh. Selamat datang di Indonesia ya. Kembali
1: negaraku.
3: Oh, resah Cepi Umbara.
0: Resah boleh. Cepi Umbara boleh.
3: Resah. Baca tulisannya Abah Anom. Kemudian Kang Adus, Kang Reja, Ayah Susanti.
1: Kemana wayanya Ayah Susanti teh? Gara si Egi. Baiklah kita jenjeringkan ya Kang Ook.

0: Digenjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Ok jaman nenggang. Halo. Halo.
0: Halo.
1: Ya. Kurang kencang nih suaranya. Halo.
2: Halo,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Genjreng. Dari Kang Solehudin di Taman.
0: Solehudin.
2: Gimana kabarnya?
0: Kabar baik.
1: Kurang dekat muka Nami. Alhamdulillah baik kita ya. Boleh? Itunya deketin ke mic-nya yang ada di handphonenya, jadi biar kenceng. Apa lagunya?
2: Anggur putih. Ya.
1: Anggur putih. Enggak anggur merah. Anggur putih.
2: Buat kalau orang kenal.
0: Oke. Boleh, boleh.
1: Enggak ada anggur putih mah.
2: Apa ya?
1: Enggak ada. Ada juga anggur merah, mau?
2: Coba aja lah anggur merah.
0: Anggur merah ya. Saja.
1: Kita genjeringkan dulu. 3, 2, 1.

0: Yes, I'm in on.
1: Yeah.
0: Di.
1: Kang Solehudin. Halo.
2: Halo. Ya. Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Basar.
2: Ayah kene iki.
1: Ya kene kenapa kemarin mana bareng sama Kang Santana, bukan oh bedanya. Hmm. Itu mah
0: Basar mah di Pasawahan. Hmm.
1: Ini mah ya. Di Gerbi, Gerbi. Boleh menyanyi lagu apa?
2: Itu aja Resah dari Mansur.
1: Resah dari Mansur.
2: Buat yang udah pada naik aja ya. Hmm. Salamnya terutama buat yang lagi tugas, buat yang sama atau ispa ya.
1: Iya. Sehat.

0: Cup.
1: Genau.
2: Agak-agak gemuruhnya pesawat radio teh.
1: Enggak ah. Gemuruh kumaha? Bagus kieu. Ya.

0: Terima kasih Kang Santana.
1: Terima kasih sampai. Kembali
0: Kang Basar.
1: Iya. Biasanya suka ngabringnya yang jauh kan tuh ini.
0: Udah pada naik adik ke mana wae.
1: Ngabring tadi mau palingnya. Kalau hari Kamis mah pentas alhamdulillah ada yang gitu.
0: Oh iya.
1: Jadi temel ya videonya. Terima kasih Teh Ipa, Teh Haja.
0: Iya.
1: Jawabannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sementara kita akan promo iklan dulu ya. Untuk semuanya selamat siang dan sehat selalu lah pokoknya.
2: Amin.

0: Everybody in the house, clap your hands up. Sembilan puluh koma tujuh
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food. Yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Power King Push.
0: Yung, ayo dong, ya. Wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
0: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Mau. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?

0: Tapi kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Cek, punten.
3: Mangga.
2: Beli sabun.
3: Prek
2: Marandi, sabunnya
3: Sabun Nuvo family-nya.
2: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
3: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
2: Leuh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
3: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
2: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
3: Pisan.
2: Kala. Stokna masih seueur ceuk?
3: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
2: Borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
3: Ih, mangga tuh teh.
2: Mandi jadi leuwih hemat pakai Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
0: Cucian numpuk.

0: Hai.
1: Hai Dit,
2: gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisia ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Minyak kenyal, pedesnya pas.
0: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya, benar.
5: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
6: Iya.
4: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care 90.7 Fortune FFM.
8: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
9: Ya harus tetap sehat, bro.
8: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
9: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
8: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.

0: Rakap.
1: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
2: Ultra Cup, Ultra Cup, segar.
3: Ultra Cup multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Jam 1 siang, saatnya kembali beraktivitas. Semoga harimu sukses.

0: Baik, kebersamaan kita tuntas sudah ya Mbak. Sudah 52 menit di Domisol siang hari ini. Dan kita yang bertugas, saya Ispa Dahlan,
1: saya Dian Gawati,
0: mengucapkan terima kasih
1: untuk semuanya
0: Dan wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kencering, eh.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus-menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancamitra kaum dangu sadayana haturan wilujeng wayahkieunnya. Dwi rengsena tabuh tilu. Tedian agawati disarangan nyari rawae. Margi geningan teu aya nu sanesnya. Neng Sulis Osanes Dito teu lebet di anjeuna jiga nama jajap rayinanya. Tedian agawati biasa sok biasa sendiri alias nyalira janten tekuna naon tetap semangat kenaon jadi anak tentara ai teu kuat mah kudu kuat kuat kaera mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Len sekedap
1: bentra para hiangan Fortuna FM genjreng
0: genjreng euy. Aduh Neng Meliandri mangga
1: semangat bahaja
0: semangat mohon da seueur anu ngupingkeun ieu janten semangat kitu.
1: Selalu puncak poe mah ngagenjreng dari pagi ke pagi.
0: Da percanten. Haleumheumnya.
1: Sida kelain hati panas bahaja.
0: Panas di mah haleumheum. Nya kelain hati ge da eta-eta keneh pendengar geuna. Mohon. Ancok aneh wae kita kelain hati mah. Selingkuh.
1: Moal kelain hati. Dari duanya pokoknya Fortuna genjreng.
0: Nembe aruih liburan di Jepang.
1: Oh, mohon.
0: Alhamdulillah sudah dapat 4 tas.
1: Alhamdulillah atuh aduh. Yata,
0: ya Allah.
1: Makin we atuh numpuk tasnya bahajanya.
0: Ayo kawihna mana tuh mangga.
1: Ayo kawihna engkang.
0: Engkang mangga.
1: Mohon. Kintun-kintunanya Bango Bang Len Kango Kang Egi sareng bebebna itu teh mama rindu teh nuju di rumah sakit Ayudina itu lebet rumah sakit nih dirawat surna teh
0: jantan penyawatan nu benten
1: sami masih.
0: Oh gitu. Jantan diantosan maitannya.
1: Mohon di daerah Bogor kan Mama Rinduna nuju di Cimantaja.
0: Mohon.
1: Terus ke rumah sakit nanti di Bogor surna teh.
0: Tebih Bogor matunya.
1: Gitu.
0: Jantan deui siga namanya mudah-mudahan orang doakeun ku sadayana. Sing didamangkeun deui lah nya pan hawatos kamarina upami kitu teh.
1: Mohon.
0: Ujian terberat.
1: Ujian kanggo Mama Rindu, sing sabar, sing ikhlas, sing non, sing sehat Mama Rindu.
0: Nah, eta. Gerang langgung aya 6 tahun 7 tahun mah teteh tedamangna teh teu salami. Tapi giat mujikeun kamarin mah kitu, janten.
1: Mohon.
0: Dijalani we bareng kumaha deui nya.
1: Mohon bahaja.
0: Awatos.
1: Mangga teu olip oge nya si Engal Damang teu olip.
0: Kada berobat atuh tong diitos berobat teh acan teh olip.
1: Atuh surna teh tadi teh bade kontrol deui panginten.
0: Alhamdulillah.
1: Kanggo Kang Udi sareng Teh Delana. Kanggo Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Leras. Ibu Bapak Marwan, Ibu Liana, Pak Maman Apero. Kanggo Waong sareng istrina Mama Nurul.
0: Mama ya. Nurul.
1: Mohon Kanggo Ka, Kang Oo, Kang Deden Bantas, Kang Amar Servis.
0: Leres.
1: Kanggo Ka Ma Nini, Mami Papihna, Kang AM, Kang Wahyu Tahu, Abi Cikundur, Kang Yusman. Kanggo Ka Kang Joko, Kang Endang, Kang Arya Kalakai. Kang Surya, Kang Santana.
0: Semohon.
1: Kang Oka, Pak Ben. Ka Ibu Atika sareng Neng Herana. Neng Herana teh ka panginten bade ngalahirkeun nya.
0: Oh, ayeuna teh tos moles-moles.
1: Saurna mah tadi teh tapi duka teh acan aya kabar deui.
0: Mohon mudah-mudahan lancarnya.
1: Amin, mohon.
0: Sehat deui lah. Ngaraoskeun kumaha perjalanan ngalahirkeun teh aduh.
1: Mohon.
0: Tos ngaraoskeun, mohon.
1: Kau ke Kang Ujeng Jey.
0: Semangat
1: atuh. Selalu Kang Ujeng, Kang Anjas, Kang Adut, Kang Kasadayana. Oh, keren. Kang Kasadayana we dikumkeun bahagia. Spesial nama Kang Waka sehat-sehat sapaos.
0: Amin amin ya Allah
1: rabbal alamin. Agung rezekina panjang yuswana.
0: Amin amin.
1: Hatur.
0: Mangga. Ya,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Len sok enggalan, Bang Len. Kabojeng mamah Nini. Ma Nini, mangga. Mangga.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Intra Parahyangan, Pertuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy, Ma Nini. Sehat?
2: Alhamdulillah. Kumaha teh Haji ya, damang.
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Hayang kawih naon atuh mangga?
2: Hayang kawih na mah runtah we.
0: Runtah.
2: Ya.
0: Mohon.
2: Ya. Kintuna na mah kanggo nu atos we.
0: Saha? Neng
2: Meliandri nya. Mohon. Ya, sareng Neng Aren. Sareng Neng Olip, sing engal damang Neng Olip, wartosna teh damang.
0: Mohon tos saminggon panginten.
2: Nya, nya sing engal damangnya doakeun ku manih. Mohon. Nya, kanggo Ibu Ipung Sapuro.
0: Mohon.
2: Nya, kanggo Mami Mino.
0: Leres.
2: Kanggo Pak Marwan sareng ibuna. Kanggo Pak Bosna sareng ibuna. Kanggo Neng Balebas, kanggo Mamah Rindu, sareng Mamah Ranti, sareng Makis, sareng Mami, Papi, nya sareng Teh Ipahna, sareng Ko Atikna, sareng Waong, sareng Mamah Nurulna, sareng Pak Ben, Api Udin, Kang Santana, sareng Kang Surya, Kang Adut, nya sareng Kang Basar, Kang Yusman, sareng Kang BG, sareng Kang AM, Kang Amjad.
0: Spesial anak. Aduh asa cangkel seueur teuing yeung ngintuna. Kanggo saha spesialna?
2: Nya spesial namanya neng kanggo anu teu aya di ieu mah nyuhunkeun dihapus. Nya, Neng Manini nyuhunkeun hapunten nya ka Neng Haja.
0: Mohon kunaon?
2: Nya spesial namanya kanggo Neng Haja we. Nya sakitu nya ti Manini.
0: Mangga, mangga.
2: Nya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Kanggo Mami Minok ta ti Manini, ti Manini ti Meliandri nya.

0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortuna FM Injring.
0: Ganjring euy, aduh nembeng nguping di swantena ya. Berabad-abad.
1: Nah, rambang aja.
0: Alhamdulillah. Sehat walafiat we lah, ngarah damang leres. Mohon alhamdulillah ku kitu nama. Bang Len kumaha tuh? Sehat meureunnya.
1: Alhamdulillah, sawah, sawang seuleu.
0: Mangga tuh yang kami.
1: Cuaca tinggi. Hoyong dia Tiara Payung.
0: Tiara Payung.
1: Mohon Tiara Payung.
0: Oh, Tiara Payung. Cobi orang pelari.
1: Kuntuna kanu mancandamanya teh dian. Ajeng ka mampi kan rumahnya.
0: Mohon.
1: Terus kata
0: saya yang Kiara Payung mah Bang Len. Teu aya. Mangga mangga. Mohon
1: aja
0: ka kana ieu. Mohon. Sok nyenggol.
1: Mohon. Mohon. Najam buka lebar,
0: itu. Aje Kiara Hungkul,
1: Kiara Payung kan?
0: Tak ayat tak.
1: Atawela kepala.
0: Ya sanes Kiara ya. Tapi segala yang kami sundanya. Iya nya.
1: Iya lah.
0: Panetak iya sanes tak.

0: Ya, kira payung ya,
1: mohon.
0: Hah?
1: Mohon, mohon.
0: Mangga, mangga.
1: Ih, kok bukan orang nggak sadaya nanya, awatos. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiara.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gendera Parahyangan Partuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
2: Sehat badian.
0: Alhamdulillah. Kang Egi damang atuh.
2: Alhamdulillah damang.
0: Mohon atuh.
2: Hoyong kawin nama Pangandaran.
0: Pangandaran.
2: Mohon. Kintun salam nama Kang Kang Bang Len. Mak Nini, Teh Meliandri, Mamah Ranti, Mamah Rindu, Mak Is,
0: mohon.
2: Teh Olivia Senja, Kang Maman Apera, Yuni Sebelah, Kang Deden Bantas, Kang DG, Kang Jopir Santana, Kang Reza, Kang Erlan, Mama Sab, Mamah Nora, Wa Aong, Kang AM, Teh Lisna, Teh Norma, Teh Dewi Sulastri, Kang Budi, DM, terus Kang Wahyu Tahu, Wendy Tahu, Joko Tahu, terus
0: Sade.
2: Teh Gula Aren,
0: uhun.
2: Kang nggak usah deh ya nawe.
0: Mangga.
2: Bang Bang Ping Ping nama di spesialkan buat si Cinta aja nu aya di Kemang.
0: Aduh asik euy. Eh. Hayang amin nyebut buat si Cinta.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Si Cinta we aya nama.
0: Nya tuh geus pugu cinta malah naon deui nya.
2: Heeh ning kita ka itu wae.
0: Nya ayo ka itu anjangan deui.
2: Are keung geus aya
0: acisna.
2: Yang jajana ta eta. Siapa nama? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aren ayo. Tah. Mangga. Tuh kunaon? Nah, eueuhan di dina teu muncul. Yola ikumaha aneh. Kedap. Kumaha nya teu? Tah. Ngaleungit mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Gentara Parahyangan Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Aren
3: nyalira wae teh.
0: Nyanyalira data araya geuning nu hiji nu.
3: Sudah di rencangan ku sadarek Fortuna sadayana.
0: Mohon atuh alhamdulillah nya.
3: Eta ngupingna meni binga terus kayak hadiah meni seueur.
0: Nya ti jarapang nyara emas ana ta bos. Sadayana we.
3: Alhamdulillah atuh teh nya. Mudah-mudahan teteh sehat sapopoosna teh.
0: Amin amin.
3: Amin. Hoyong kawin mah ieu teh karunya aya teteh.
0: Aya.
3: Nya karunya we. Tapi Tianti Arianto ya
0: teh. Cobi urang. Mohon aya Tianti.
3: Mohon eta teh. Kang ieu nya genyereng nama Kang Egi sareng si Cintana. Kang Go Teh Meliandri, Kang Go Marindu mudah-mudahan atuh putrana sing engal damang
0: diangkat panyawata bolos di Bogor.
3: Mohon Mama Rindu na dipaparin kegiatan kasabaran mah. Kanggo Teh Olivia Senja, Kang Heruli Bra sareng istri tercintana, kanggo Kang Deden Bantas, Kang Deden Dantos naikna.
0: Sok
3: Kang
0: naik.
3: Joko WWA nya. Aturan jeung siang, kanggo Waong oge sareng Mama Nurulna. Kanggo Manini na nembe aturan jeung siang Mami Papi, kanggo Maya Mahyati Bali, Teh Yuni Tanjung Sari, Kang Surya, Kang Herlan, kanggo Teh Citra, Kang Fajri. Mamanja sareng Kang Aesna, Kanggo Aba Oo aturan wijeng siang, Mama Bungsu, Mama Rosi, Om Amar Servis, Nenek Sipa Sapa, Po Nuro, Kang Basar, Kang Santana. Mama Sam oge okay, kaoka sadayana we teh dibengkeut tidak
0: ketekeun nya
3: nu teu kasenggolna diutamikeun. Pangpangna pingpingna kaoka teh aja nu geus nu bageun, nu sae manana pamugi sehat sapopoosna aya dina panang tayangan Allah teh. Panjang kuning bisuana barokah milik rezekina. Pingpingna teh eta teh hilang teu kasenggol teh balebat sareng Ibu Ipung Sapuro ge Ibu Marwanya sareng Bapak Marwana. Dedenya anak Kang Sinocan we sareng si Aw-aw teteh hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aren hatur nuhun nya Sinocan sae tanami teh. Nocan nona cantiknya. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Bentar parayangan Fortuna yang genjreng
0: genjreng
4: parunya we ka teh Aren ah lagu nama.
0: Ya ngiringannya. Pang ieu karunya, karunya.
4: Aturan we.
0: Mohon. Ya aren nembe. Bade dilamar moal aren ku Kang Surya.
4: Ya kagabah, geus gaduhan.
0: Pan Bang Toyib eta. Bang Toyib.
4: Ieu atos ieu, atos lepas
0: rek. Atos lepas jandanya. Hayang kawinan eta karunya. Sok ngitung ka usaha teu mangga.
4: Jadi sehat. Oh, teh Olimpiade senja nya.
0: Mohon.
4: Oga.
0: Pegi Kusumawati Kintun.
4: Mohon dan Resika Meliandri dah balebat. Ibu Puspuro Mama Nini. Kasih ibu mama bungsunya Abah Usman. Kang Wana Pero, Kang Basar, Kang Amar Servis. Oh, Kang Budi sanengai dah. Ayah Susanti Abahon. Auta mere teh diane di sehat teh.
0: Amin.
4: Atur nuhun teh. Maksudna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Surya tunuhun di Cicantayan. Mangga.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Gendra Parahyangan Fortuna FM Genjreng euy.
0: Sarang saha euy?
5: Sarang Kang Uus.
0: Kang Uus di mana linggihna?
5: Ayeuna teh nuju di Neglasari.
0: Neglasari teh daerah mananya?
5: Gunung Guru.
0: Oh, caket atuh di nya mah.
5: Caket.
0: Tadi atuh ameung.
5: Insya Allah, ayah kayak itu nama sering tan opami nuju ayah acara-acara.
0: Acara naon?
5: Pengiringan wae.
0: Berarti ti kapungkur eta pen lami.
5: Ti kapungkur.
0: Kasep teu.
5: Kuat?
0: Kasep teu.
5: Kawarasan nuju kasep
0: ayeuna. Ya, alhamdulillah teh nya ai kasep. Oh, da pamaget mah kasep istri geulis.
5: Istri geulis.
0: Teu salah.
5: Laras, laras.
0: Bangga yang kawinna naon atuh?
5: Hayong kawinna teh pamitia teh mah Jayanti.
0: Aya Jayanti.
5: Atas ayat acan anu
0: atas disebut. Teu acan tapi aya Jayanti teh asrita.
5: Mohon. Iya. Cintun-cintun nama biasa we kan anu. Tos lalungsir. Madea ma Nini
0: tadi teh. Ma Nini ti parung kuda tebih. Kalebet deui. Aya
5: Kang Reja Anibar Aren Man Kang DG nya Kumwe untuk Santiana atur punten anut be absen kumargi panginten atas kumaha damang atuh.
0: Sahada. Cara rehat insya Allah sadayana nya.
5: Amin. Sakit wae tisim abi.
0: Itu pen lami berarti tos tua tuh.
5: Sa.
0: Eh pen lami mah?
5: Heeh.
0: Kelahiran tahun sabaraha coba?
5: 78.
0: Wah, ngorak keneh 78 mah. Namun 78 geus kolot.
5: 78 tahunnya.
0: Iya.
5: Dengan kelahiran abi 78.
0: Berarti 48 ya?
5: What?
0: Oh, 48.
5: 48-an lah, Abi. 48.
0: Oh, matur nuhun ya.
5: Sami-sami spesialna khusus Kang Uno nuju siaran ya.
0: Saha coba? Saha?
5: Coba.
0: Saha?
5: Aduh. Hilap deui.
0: Teu kaci mah diputerkeun kawihna. Ayo saha.
5: Hilap dia teh satu teh.
0: Ah, saha. Wow. Aduh-aduhan gitu. Berarti bohong sok rajin. Yang pendengar lama di radio lain meureun. Hayo waang sok hiji deui ye. Tadian can salat soalna. Tah mamah bungsu. Mangga mah.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Genta Parahyangan Fortuna FM Genjreng
0: euy. Genjreng euy. Sarang mama bungsunya. Kumaha? Oh, mohon hang kawin naon mangga atuh mah?
6: Hayang gapura cinta.
0: Oh, gapura cinta mangga.
6: Gapura cinta. nembenya. Nah, itu tuntas nelfon tehnya.
0: Mohon. Terangan namanya penyiar atuh tadian ruginya. Manya. Pendengar lami, pendengar lama, tapi itu terang nami penyari jiji. Ah, bohong.
6: Pemimpin selama Pak, kerana apanya si
0: Asyik? Oh, komennya Bang Hari teh dia pasti disebutan ya mah. Dukanya, dukanya, dukanya cek Bang Hari bang gitu.
6: Terus kang Oka Maisnya, wow, amat servis. Terus di kata mana teh olipnya kemarin. Terus di ka itu tah kata ya di Bali mama nininya. Terus Abang Len, terus di ka Wajankis, Abah Oon, terus ka Kang Surya tadinya ayah tah.
0: Ayah ayah lores.
6: Terus di ka Kasadayana lah. Oh kata itu Mama Ina. Yangnya. Kalau Kasadayana lah saja.
0: Enggak.
6: Tetap mampu rabadaknya. Kalau kata aja mancen lama, moga sehat sapa posna.
0: Amin. Har kunaon mama bungsu tunun mama bungsu sok waong hayo tadian bade iklan tos ieu waong kot genep kali tah hayo we ngada redded soalna teh bisaeun mencet-mencetna batur geuning eta tiasa sok hayo tah sok
7: halo
0: halo
7: tra arahyangan oh
0: goreng sinyal aya nama kabeh ya.
7: Halo.
0: Halo.
7: Ada mesinnya ada di mana Bu?
0: Di dieu nama sae nu sae mah.
7: Ngurkeun gawe Bu aja.
0: Naon?
7: Beler jeblak.
0: Kela, angkuh ka mari cenah rebo aya nu teh geus Senen deui nya. Bo, hong. Bo, hong. Bohong deh buku naon lah.
7: Ah biasa, jangan butuh maling kia. Share ke tempat dia.
0: Jeblehnya?
7: Ya, yang biar jebleh nih kan. Kamar awal tu YouTube payun tak kute aren yang di gunung nate. Kute aren tak di nate di gunung nate.
0: Bunut nate, naon kumaha eta?
7: Kurang dengan sametan kali tu kali ya. Ayat bawa saya maku ya lah janji kemari.
0: Biar jebleh berarti lain nalin biar jebleh.
7: Biar jadi.
0: Tuh ke aren naik deh. Janji kemari nya?
7: Ya mau janji kemari apa ya?
0: Kaya aku naon temen minta lagu tema hiwa. Coba nih
7: jujur kan cari. Coba minta kasawang kasawang.
0: Kasawang. Groginya.
7: Mohon, mohon.
0: Grogi lain.
7: Itu.
0: Oh, nah, atuh. Kasawang.
7: Dia tuh satu jam aja kasawang aya atos ah. Aya janji kamari.
0: Sok nyentuna tong seueur teuing.
7: Kalau kata dah, lah.
0: Nah benar, terus buka pamajikan mah kudu menjaga jarak.
7: Sedial mah kan pun istri lah.
0: Nyata eta. Tong ngangopun istri we si cinta kitu atuh.
7: Si cinta.
0: Ara lain
7: teh sing ngeser ngenten.
0: Nya geus dibeuli.
7: Ah, kalau satu si Alman kaduanya kawan Bandung. Sing di Marian banyak istri. Dia mungkin dari Cina, dia mungkin segala urusan.
0: Amin, amin.
7: Gentra Marahyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waaong. Sok Pak Ben di Anto si jede ya. Sok waaong, waaong Pak Ben. Sok hayo paminta teh dian bade langsung kawih ya. Engkang kangoneng Meliandri nya. Tah.

0: kembang kiara nu bakal neraskeunana. Duh, sae kawih teh nya. Tapi sakedap ena mah urang iklan heula ieu seueur.
1: 90,7 Fortuna FM Sukabumi. 90,7 Fortuna FM Sukabumi.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Dik.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
3: Wah, boleh deh bang yang baru.
4: Ada promo juga nih, Dek.
3: Apaan tuh, Bang?
5: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
2: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Eh, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi dua.
9: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
8: Dari Wings Food. Yes.

0: dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi. Coba.

0: Hai.
1: Hai.
0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya bener.
0: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
1: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wingscare.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
4: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisi ya.
0: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
0: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
0: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemyang seru. Kayak semi gelas.
5: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua sayangnya favorit kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
10: Ariel! Hai semua.
11: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah,
5: thanks Ariel.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Power Geng Push.
0: Yaudah, ayo dong. Wi-Fi mati.
11: Padahal dikit lagi winner.
12: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
11: Baru? Wih, keren pack barunya.
12: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
11: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
12: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
11: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
12: Amazing!
11: Masa nggak mabar lagi?
12: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
11: Choco drink,
5: my mood booster.
11: Menyala moodku.
12: Dari Wings Food.

0: Cek, punten.
1: Mangga.
0: Beli sabun.
1: Hei.
0: Rek marandi, sabun nase.
1: Sabun Nuvo family-nya.
0: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
1: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
0: Leleh, piraku, cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
1: Bener pisan, teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Oh. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
0: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
1: Eta. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
0: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
1: Pisan.
0: Kala-kala, stokna masih seueur ceuk?
1: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
0: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
1: Ih, mangga atuh teh.
0: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
1: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
2: 90,7 Fortuna FM Sukabumi.
3: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
4: Ya harus tetap sehat, bro.
3: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
4: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
3: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
4: Betul, Ultra K.
5: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
6: Ultra K, Ultra K, Ultra K.
7: Ultra K multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
8: Kalau eginya aturan, dikupingkan atuh.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 90,7 Fortuna FM Sukabumi. 90,7 Fortuna FM Sukabumi.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
9: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
10: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Ada Delicia.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
9: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Minyak kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
12: Power Gang Push.
11: Jom, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
12: Padahal dikit lagi winner.
11: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru, yuk.
12: Baru? Wih, keren pack barunya.
11: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
12: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
11: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
12: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
11: Amazing.
12: Masa gak mabar lagi?
11: Iya lagi, iya lagi.
12: Sit the mood, feels good. Choco Drink,
5: my mood booster,
12: menyala moodku.
11: Dari Wings Food.
13: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses, isi dua.
14: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
13: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
13: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
15: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
6: Dari Wings Food.
11: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai, sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care.
5: Hai!
6: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap.
7: Ariel.
8: Hai semua.
9: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Cek, punten.
11: Mangga.
10: Beli sabun. Rek Marandi, sabun ACE.
11: Sabun Nuvo family-nya.
10: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
11: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
10: Leleh, piraku, cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
11: Bener pisan, teh. Sok WA tuh diborong. Lewi hemat 50%.
10: Oh.
11: Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
10: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
11: Eta.
10: Dengan perlindungan 2 steps ahead. Dua kali lebih cepat bunuh kuman. Dua kali lebih ngelembabkan kulit. Menyebabkan iritasi. Bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
11: Pisan.
10: Kela. Stoknya masih seueur, ce.
11: Iya, atuh seueur, teh. Rek sabaraha epak.
10: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, ce.
11: Ih, mangga, atuh, teh.
10: Mandi jadi lebih hemat. Pakai Nuvo Family Anyar kemasan 200 mili. Ngan 10 ribu.
11: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.

0: haturan.
1: Bentra parahiangan Fortuna FM. Jering
0: jering euy, halo dari palihan dieu mah.
1: Wilujeng siang aja.
0: Siang oge Kang Ujeng.
1: Bulu dugaan teh aja di dieu mah angkeun.
0: Di dieu mah masih kena caang Kang.
1: Mohon benten berenya.
0: Bentennya suka bumi. Sarang parakan salak.
1: Mohon.
0: Hayang kawinan atuh mangga.
1: Parantos kan banjak sarang cinta.
0: Dacan.
1: Mohon eta we.
0: Bagja sarang cintanya.
1: Mohon Idul Sumbang.
0: Terus.
1: Nyintun salamna Kangewa Aong.
0: Mohon.
1: Teh Balebat, Ibu Ipung, Ibu Liliana.
0: Mohon.
1: Ibu Marwan sarang bapananya.
0: Terus.
1: Mayis, Teh Balebat tasnya.
0: Atos.
1: Teh Maliandri, Manini, anu kamari abdi amang ka dinya teh ka Parung Kuda.
0: Ka Manini.
1: Tuh, jalanan maksudnya tadinya.
0: Oh, nah itu sana adinya atau amung maka maninit. Eh, tetepangan, Cobi.
1: Jalanan, teh aja, di sedutan.
0: Ali, iya, awon.
1: Awon pisan.
0: Aduh, tacaan ka iya merenya ku pemerintah.
1: Mohon, mohon. Tuh, di upload dua ya, tadi se-earningan ya.
0: Masuk ke dah noa, enggaknya gerecep tah. Mana ya, tau ah. Gubernur Jawa Barat biasanya sok gerecep.
1: Ah iya pan kamari mah ka dieu ka perkantoran.
0: Mohon
1: anu dilereskeun teh ka ning karata idahuh lah ka dieu.
0: Bertahap pangintennya.
1: Padahal eta mah akses da.
0: Mohon pada mah lebar atunya. Mudah-mudahan lah secepatnya ya.
1: Amin, amin. Engkau sudah sakit nya.
0: Oh mohon mangga.
1: Karya sama Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjring euy.
0: Genjring euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ujeng Dewi tekakin tunda. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bener Parahyangan Fortuna FM Genjring euy.
0: Imayah Deni nya.
2: Simuhun geulis. Kumaha damang Bu Haja?
0: Alhamdulillah damang. Nah, nomorna gentos deui. Gaduh 5.
2: Oh, itu nuju di cas.
0: Oh, seueur 5 merenya HP nanya. Mangga tuh yang kawin naon?
2: Kawinna eusel.
0: Eus kedangu keneula kitu nya.
2: Buaja antosan heula.
0: Tah kitu. Sok antosana di mana? Di Radio Fortuna we atuh.
2: Mangga, mangga.
0: Eisnya mangga.
2: Apa seueur anu naek?
0: Paranto seueur. Seueur pisan.
2: Salamna ka anu tos naraek.
0: Sumuhun.
2: Ayeuna
0: ka satu bebende teh.
2: Lan?
0: Ka saha bebende ayeuna aya Deni?
2: Kumaha kumaha bajah?
0: Bebende na ka saha ayeuna? Teu ka.
2: Aya.
0: Bebende na ka saha.
2: Teu aya.
0: Oh, teu aya. Nah, make teu aya.
2: Liar ina istrina Bu aja.
0: Oh seenu liarnya. Untung teh dia mantel liar.
2: Mohon. Buka mabuknya di mana ma ina nginum di mana mabuknya di mana buka.
0: Mohon.
2: Liar.
0: Terus nyalira tu lah ya nama.
2: Mohon.
0: Ngarah pugu ay nyalira mah. Mangga pada ngitun kamu saha.
2: Ngitun lah kamu sadayana fans Fortuna we di mana we ayana di Kabupaten Sarapata Madila.
0: Mohon.
2: Nya kami pisan mah kangge buaja nyalira.
0: Hatur nuhun.
2: Sing sehat sapapaosna.
0: Amin amin.
2: Panjang iswa berkah selamat dunia
0: akhirat. Amin.
2: Teu rejekina.
0: Amin.
2: Ari eta henteu serenggang ditu.
0: Nuju samenan sona teh Raina janten anjeunna mewakili panginten.
2: Oh kitu.
0: Mohon.
2: Nya biasa. Upami ieu mah mungkin sing selamat di jalan bagi
0: kaumnya
2: bahagianya.
0: Amin.
2: Amin. Sanon sisanya bahagia.
0: Mangga mangga.
2: Punten kawaga waktosna.
0: Anteun.
2: Nuhun. Mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Deni. Tadi kalangkung sonte Dewi. Teka kintun tadinya. Padahal mada nya sok hilapnya pami kitu teh kadang teh amek nu teh dikintuna teh urang aoskeun lah ieu ibu sareng bapa Marwan nya nembe hol ieu teh samenit yang lalu nah sinanteuneun wayah kieu nembe komen ibu sareng bapa Marwan sareng si abangna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Hajah Damang, waalaikumsalam. Damang, Bu abdi teh parantos, mudah-mudahan mah sehat lah gitu. Disehat-sehatkeun nya gitu. Hatur nuhun kasadayana nu parantos ngintun ka keluarga di Banjarmasin, terutami kanggo Ibu Liliana Balebat, Bang Len sarang Om Yuda, lajeng oge Kang Ujeng Jay, Meliandri, Ma Iis, Olivia Senja, Balebat Edo, abong-abong, Mami Minok, kanggo Kang Suryanya, Kang Kang aduh Kang Budi, lajeng oge kanggo Kang Amar Servis tadi nguping ayah mamah bungsunya, lajeng oge kanggo Ibu Ipung Sapuro menuju ngupingkeun. Entah tadi teh angkat anjeunna teh bade cuci darah ramana janten tadi angkat tapi sebelah tadi pamit. Lajeng oge kanggo nu nembe lungsur ayah Deni, salam baktos di Banjarmasinnya kanggo keluarga sadayana nu aya di Sukabumi. Abdi mah linggih teh di Sukabumi, ibu sareng bapak Marwan Mamung, sadayana keluarga di dieu gitu. Duh ieu pabena naonan gila. Ih, pabena naon gila kabayangkeun nya nurutan Bang Hari eta teh. Lajeng ngintuna oge ya disambung nya Kang Den Bantas, Kang Surya, Kang Basar, Maman Apero, paben sadayana nuju ngupingkeun. Hatur nuhun kana senggolanana nya dibayar kontan. Neng aja iya saur nate Mas Bambang hoyong kawih nate nineng nineng nineng kasaha bu nineng nineng kasaha. Aduh lajeng geyanya orang awas kendai tibu uis. Assalamualaikum di jublognya. Waalaikumsalam gentra parayangan Fortuna FM. Oh iya tibu Marwan tuh kangon yang aren tadi ngintun saur nate. Ah tadi ibutong kacang-kacang ting tuh bu. Assalamualaikum Neng Hajah Dianegawati. Damang atuh gelis. Alhamdulillah damang abdi teh Bu. Di damang-damang ke da kedah jag-jag merenya ai damal mah. Tah, bade ngintu nama kangen parantos ngiring aja bung lawung dina acara ieu terutama nama kamu ibu sareng Bapak Marwan, Ibu Liliana, lajeng oge kanggo Ibu Ipung Sapuro, Balebat, Bang Len, Om Yuda, kanggo Meliandri, Ma Iis, lajeng ke kanggo Marinnya, kanggo Olivia Senja, kanggo Dani HRD, Dani HRD, nah kasenggo Dani HRD, pantau aktif eta mah Bu, si Ibu terang sisa Dani HRD. Lajeng kanggo Kang Surya. Kanggo sadayana we nuju ngupingkeun, kawina mah digabung we sareng nindeung lah bade ngeringan cenah. Nindeung, nindeung, nindeung kasa. Baru dak ngora tegara wewe aduh. Baru dak ngora kumaha ye. Ayeuna tabuti lu Bang Hari udah sulis izin dah pasti. Pokona tadian begitu ayam jemputan langsung cus gitu. Lajeng oge ye. Neng aja. Iraha atuh ibu bade ngintun eta lauk. Gene buka abdi di kodean ngau kodenya Bu mangga tah kitu abdi nu di bumi kamari minggu abdi teh teu kabayangkeun bari dipasak naon lauk masa bari digoreng abdi teh selenengnya komo upami minggu rame mah teh tiasa masakna sok bau taneuh. Insyaallah Bu engkin minggon payun lah upami abdi nu aya di bumi tah ibu langsung kontak dua Bu tong seueur teuing lauk masna dua nu sakilo eta nage dua nilaanna nya Bu nya Bu is. Hoyong biasa dibersihan Bu, hatur nuhun sate acana gratis iman neng. Mun gratis, da aing ngagelem atuh abdi di pasar mau ulos ka jubleg. Ngan disanggakeun minggon payun ka purinya Bu nya, hatur nuhun sate acana tong seueur teh sakitu we. Janten teh dian masakna we digoreng duanana oge. Tinggal ngabumbuan tek-tek kitu tos kupu ibu pan tos duyahan ka abdi uyahan teu duyahan. Dieukeun dicukaan salit kumaha deui kitu Bu. Namanya nganggo bumbu racik lah mung ieu mah naon teh mung oream kudu naon teh ngarendos bumbu mah urang kanggo ka Pak Marwan helasan Ibu Marwan. Ieu Mas Bangbang kawinan nineng-nineng ka saha atuh Mas Bangbang? Pada mah Kang Bangbang we teh orang Sundanya. Dadah ditu teh ku pada malan bareng nya. Janten seueur cuana ieu mah duh bos. Dan bos teh ieu mah ieu keukeuh peuteukeuh. Melian di oge. Okay.

tangani lem jodoh mah moal kalananya Kang Ijeng leres teh. Naon sadaya nu pantos ngiringan jebung laung waong sareng bojonanya. Lajengnya tadi aya mama bungsu. Sarena bukan nu pantos ngiringan jebung laung termasuk Kang Ijeng jeung. Hatur nuhun teh diantos anu ngajemput alhamdulillahnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aku telah mencari kenyamanan untuk diriku, maka aku tidak mendapatkan sesuatu yang lebih menyamankan daripada meninggalkan apa yang bukan urusanku. Kerendahan seseorang diketahui dengan banyaknya pembicaraannya dalam hal yang bukan menjadi urusannya, dan pemberitaannya akan hal-hal yang tidak ditanyakan kepadanya. Tinggalkanlah perkataan yang tidak engkau ketahui dan pidato yang tidak dibebankan kepadamu. Barang siapa yang menahan diri dari mencampuri urusan orang lain, niscaya pendapatnya akan diterima oleh banyak orang. Barang siapa yang membebani diri padahal yang bukan urusannya atau kepentingannya, niscaya akan terlewat darinya apa yang menjadi urusannya. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana untuk hari ini. Ini hari Senin ya, di hari yang ke-15 di bulan Juni 2026. Kita ketemu lagi di acara Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng. Dan seperti biasa di acara ini, kita akan mengundang saudara Fortuna untuk berbagi cerita-cerita berpantun ya, berbagi cerita pantun gitu. Pantunnya ditunggu saja sampai tuntas nanti jam 5 sore. Dan jangan lupa passwordnya Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng. Oke, sambil menunggu, saat kami akan menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya, di mana asar ini jatuh pada pukul 15 lebih 14 menit. Jadi kalau di Sukabumi 15 lebih 16 ya. 15 lebih 16 kita akan menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Nah, jadi buat saudara Fortuna tong ke mana-mana, tetap di acara Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng.
1: Cukup dari jauh saja sayang, aku memandang dirimu, karena tak mungkin lagi aku mengharap cintamu di hati ini. Selamat tinggal, sayang.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini Mie Sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan Mie Sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain Mie Sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
2: Power Geng Push.
3: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
9: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk. Hah?
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
9: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
9: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
9: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
4: my mood booster,
2: menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
10: Cek, punten.
11: Mangga.
10: Beli sabun. Rek Marandi, sabunnya seer.
11: Sabun Nuvo family-nya.
10: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
11: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
10: Ulah, bir aku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
11: Bener pisan, Teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
10: Wah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
11: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
10: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
11: Kula wargi terlindungi 24/7.
10: Pisan.
11: Kala-kala, stokna masih seueur ceu?
10: Iya atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
11: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
10: Ih, mangga tuh teh.
11: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
10: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
12: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
13: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
12: Iya, Dik.
13: Bang, beli sabun krim ekonomi.
14: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
13: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
14: Ada promo juga nih, Dek.
13: Apaan tuh, Bang?
15: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah. Cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
13: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
12: Bu, dapat hadiah umroh.
16: Alhamdulillah.
12: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
13: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
15: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.

0: dari Wings Food.
1: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Ada delicious.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyal mie-nya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Hi Glitz, we are Glitter.
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
15: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh, langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Plus ada topping crush, gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
14: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: Oke, sementara waktu tinggal 15 menit lagi menjelang jam 4 sore. Dan ini untuk yang sudah komen di Facebook ya. Kita akan baca ada siapa aja nih. Kalau di sini dilihat sama Bang Gari, ada beberapa yang request lagu, tapi lagunya nggak ada ya. Seperti lagu Mati Lampu, ada lagu Mati Lampu, cuma minus one, bukan lagu gitu, cuma musik aja. Halo, selamat sore.
1: Goyang Pantun, Fortuna FM, Genjreng eh.
0: Genjreng juga, aduh. Dengan siapa ini? Halo. Kemana suaranya gak keluar eh? Halo. Halo.
1: Halo, halo.
0: Ada. Kenapa baru saja enggak ada? Iya.
1: Enggak ada nih.
0: Sekarang ada lagi ya?
1: Ada.
0: Ah, oke. Dengan siapa itu? Ujeng.
1: Ujeng.
0: Oke, Ujeng, ada pantun, Jeng?
1: Ada dong.
0: Ada ya, sip lah kalau ada pantun mah kita berpantun ria.
1: Oke.
0: Tapi pakai jingle dulu kan?
1: Boleh, berangkat.
0: 1 2 3.
2: Fortuna Radio Pantun Fortuna
0: Jeng Jeng Jeng. Ujeng, sekarang ke pantun.
1: Buat apa rumah kaca kalau pintunya dikunci?
0: Terus?
1: Buat apa jatuh cinta kalau dianya selingkuh lagi?
0: Etate cerita.
1: Kecambar beli lemari. Apa kabar Bang Hari?
0: Alhamdulillah. Enggak, itu teh biasanya mah pantun nu kitu teh jadi mewakili diri sendiri lah gitu.
1: Iya, gitu lah. Jadi curhat.
0: Oke, sekarang
1: lagunya Bang.
0: Apa lagunya nih?
1: Nur Halimah, Bang. Yang Matahari. Matahariku.
0: Matahariku.
1: Iya,
0: oh,
1: iya.
0: Oh, dikirain Nur Halimah.
1: Nur Halimah.
0: Penyanyi Nur Halimah.
1: Iya, yang duet sama Roma Irama.
0: Oh, coba. Ada di sini, iya. Tapi enggak tahu
1: dia. Kirim salam juga, Bang.
0: Boleh.
1: Buat Teh Melian

0: Mama Nuri?
1: Bukan.
0: Eh, Mama Indah ayunya?
1: Iya.
0: Oh, iya Mama Indah. Oke, Mama Indah, sebelum ke pantun jingle dulu ya.
1: Iya.
0: 3, 2, 1.

0: Oke. Sekarang pantun.
1: Buat apa beli lemari kalau tidak memakai kunci? Di Fortuna ada Bang Hari yang selalu ada di hati.
2: Duganya.
1: Bisa pisah kak we atuh.
0: Lagu apa lagu nih?
1: Lagunya ini tedat dari Farid Harja. Ini rindu.
0: Ini rindu. Ada ya dangdutnya ya?
1: Ada.
0: Dangdutnya ini rindu. Coba ini rindu dari Mala Agata mungkin eta. Boleh kirim salamnya buat si apa?
1: Kirim salamnya buat yang barusan teh. Kenapa enggak lolos eta teh?
0: Ujeng Jay.
1: Kang Ujeng Jay.
0: Heeh, enggak tahu hilang deh panggil-panggil teh. Bangun arek ngopi meureunan.
1: Ngopi heula meureun. Heeh. Buat Ponura, Mama Sam, Mak Iis, Teh Meliandri, Teh Olive, Mama Rindu, buat Mama Bungsu, Kang Basar, Kang Santana, buat Susanti Ayah, saya tamak kudu dibalikin. Terus juga buat Mama Yati.
0: Mama Yati di Bali.
1: Iya. Buat Waaong sama bebernya ya. Semoga itunya awet rumah tangganya. Buat semuanya aja ah.
0: Boleh.
1: Semoga pada sehat selalu. Spesialnya buat Bang Hari yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dilancarkan rezekinya, ada dalam lindungan Allah. Paling spesial,
0: paling spesial
1: buat keluarga, buat suami tercinta juga, putra putri tersayang, semoga disehatkan selalu.
0: Amin, amin.
1: Dilancarkan segala urusannya, ada dalam lindungan Allah. Ucapannya, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Goyang pantun Fortuna FM genjreng euy.
0: MR?
3: Ya.
0: Oh, pantesan atuh MRT nyusul Waaong. Waaong nyusul atau MR nyusulnya?
3: Nyusul apa?
0: Pengantin anyar.
3: Abeh ngomongan pengantin anyar wae di kamar ieu. Pas subuh.
0: Oh sebe.
3: Pas sebe.
0: Oh, mah teh pengantin anyar jeung Waaong teh bareng nyusul itu.
3: Yang hari pengantin anyar mah Bang Hari atuh. Nyusul Waaong.
0: Oh, nyusul Waaong. Heeh, ya. Angke mah nyusul ah.
3: Iya, atuh segera.
0: On?
3: Segera.
0: Oh, segera Pak RT. Eta gitu sawah bra cenah. Siap jingle?
3: Siap.
0: 3, 2, 1.

0: AMR.
1: Ya.
0: Pantune.
1: Pantunnya. Beli madu ke Cijati. Aku rindu setengah mati.
0: Eta. Anjir, rindu setengah mati. Bebem. Aduh, lagunya apa tuh?
1: Lagunya Hitam dari Rita Sugiarto, tapi yang remixnya.
0: Hitam.
1: Ya, yang itu.
0: Orangnya hitam.
1: Mau kirim salamnya.
0: Tetapi
1: Kela
0: Rita
1: kenapa itu putus? Teleponnya belum juga beres. Terus buat yang barusan, Mama Indah, Mama Nura, Mama Bungsu,

0: Waong, Ing Basar, Mediandri, Teh Mano, Manini, Egi, Wat Herlan. Pokoknya dikungin aja deh.
1: Semua.
0: Iya. Ya. Buat Ujang Jaya juga.
1: Ujang Jaya juga.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya, ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Santun. Ustaz Benjeng.
1: Kang Santana.
2: Suwun. Damawat.
1: Alhamdulillah. Kang Santana. Kang Santana nuju di mana ya?
2: Nuju di Gerbi.
1: Oh, di Gerbi?
2: Suwun tebi.
1: Tebih kumaha tuh Fortuna ka Gerbi ayeuna?
2: Alhamdulillah sae.
1: Geleger.
2: Geleger jingreng.
1: Sok atuh ayeuna mah siap-siap we kana pantun, kana jingle, say hey gitu. Bener.
2: Iya, siap.
1: Tah. Jingkalna heula yeuh. 3 2 1.

0: Kang.
1: Ya, pantun. Jalan-jalannya ke Baraja ya.
0: Jalannya ke Cibaraja, pulangnya beli
1: ikan goreng.
0: Oh, ikan goreng patet, payate eta gitu.
1: Jangan lupa ada pengguna yang selalu ngabinreng.
0: Oh, siap lah. Oke, Kang Santana.
1: Ya.
0: Lagu ne
1: op. Ya, kalah tiga aja.
0: Telak tilu wae.
1: Ya.
0: Benar ya?
1: Ya, kulit.
0: Nah, si Olip.
1: Poporit.
0: Oh. PT Olip tarak 3 gitu teh Olip. Oh. Imam Esarifin.
1: Iya.
0: Ah ya dul Sumbang ge tarak 3 dul Sumbang.
1: Oh, Imam Esarifin. Ya.
0: Imam Esarifin wae.
1: Iya.
0: Aduh, lagu kaporit teh teh.
1: Iya.
0: Aduh, anjir.
1: Makanya MRC Mama Rita mungkin ya.
0: Heeh, Mama Rita bukan Mama Rindu.
1: Iya. Ada yang Mama Indah. Kang Basar,
0: Kang Bazar.
1: Wow, Kang Anya Kurantel, Oli, Marindu, Mai, Manini,
0: Manini,
1: Manini,
0: Dubla,
1: Kang Egi,
0: Manini,
1: Ais, Mayati di Bali, Kasadana di Kubur.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang ada yang paling kata indah yang kalian. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk Bu Mei juga selamat sore Bu Mei, semoga hari ini sehat ya, tidak kekurangan sesuatu apapun Bu Mei. Salam bakti. Ini Bu Mei, Bu Mei seperti kakak Bang Hari namanya Udi Mei ya, Uni Mei, tapi ini mah Bu Mei. Ya Bu Mei, selamat malam Bu Mei. Selamat malam. Selamat sore Bu Mei. Diantos pisan gitu sama Bang Hari ya. Bener enggak ya? Untuk Meli, Teh Olive, dan Mais juga selamat.

Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bumi.

0: Hai, sorry, Megandomani ya?
1: Iya bener.
0: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
1: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wingscare.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Mm-mm. Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.
7: Welcome to Jakarta.
8: Hai. Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
7: Wah,
8: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisia ya.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
8: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu, woy.
4: Dari Wings Food.

Oke, dari Jalan Mangkitatu nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindring di Sukabumi. Nah, Saudara Fortuna butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan kumpul komunitas, atau juga sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieflex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran nggak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut. Manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu dan seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan dan murah-murah kan? Nggak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan nggak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan, ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang Movieplex atau juga seberang bioskop Movieplex.

Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa pesan dimsum Oji. Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu. Dan seger lagi. Ayam kamu dan seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan dan murah-murah kan? Enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir soal waktu dan isi dompet karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong.

Oke, dari acara Goyang Pantun Fortuna FM, sementara waktu baru 20 menit bergulir dari jam 4 dan sementara telepon tidak akan diangkat sama Bang Hari ya, karena di sini kita mau baca dulu nih yang sudah komen di Facebook ya. Kasihan nih kalau nggak dibaca ya. Yang pertama dari siapa ini? Oh iya, dari Ujeng J. Ujeng J tadi udah naik ya, jadi nggak usah dibaca lagi deh. Kemudian juga Peggy Kusmawati, Goyang Pantun Fortuna FM Gindreng E. Selamat sore Bang Hari. Oke, sore kembali. Kemudian juga Sang Tuketut dari Gianyar Bali juga terima kasih. Terus juga Fitri Haryati Fitri, Goyang Pantun Fortuna FM Gindreng E. Ini Fitri Imut Cikaret pantunnya. Jalan-jalan ke Kota Blitar, jangan lupa beli stroberi. Kalau udah malam, mampir sebentar Nina Bobo, sayang mimpi yang happy ini. Aduh, gila. Pengen request lagunya ah. Lagunya Birunya Rindu, sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel, Erwin Ijem yang lagi kerja di Brunei. Mantepnya buat Bahar yang ganteng. Oke. Au ah, dukanya katanya. Oke, terima kasih. Lagunya udah tadi ya. Kemudian juga Dewi Sulastri dari Bojong Kembar hadir. Selamat sore Bang Hari, Goyang Pantun Fortuna FM Gindreng E. Pantunnya, Cau Ambon di Korangan, Kaliki kami pir-mipir, awewe Ambon sorangan, lalaki temikir-mikir kata. Kenaik Gindreng E. Lagunya ah, Duda ketemu janda katanya. Oh, Duda ketemu janda ya. Aduh, aduh. Duda ketemu janda. Ya, ya, ya. Boleh lah. Duda ketemu janda ya. Itu dari Mas Ud Sidik yang nyanyi. Oke, terima kasih. Dan ini sayangnya, salamnya ya, bukan sayang. Salamnya di sini buat Ujeng J, Ujeng J, Teh Mel, Teh Aren, Ngaji Diri, Amih Ani, Lela, Laila, spesialnya buat Bang Hari aja deh yang lagi tugas, semangat katanya. Kemudian juga Teh Mano, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat bekerja Bang Hari, selamat sore Saudara Fortuna, selamat menyambut tahun baru Hijriah 1448. Situ Mekar, lembur situ, listrik mati. Oh, ya kalau tadi mati, sekarang udah hidup lagi di Fortuna juga ya. Di rumah Bang Hari juga tadi mati ya. Terus juga dari Meliandri, Goyang Pantun Fortuna FM Gindreng E. Selamat sore Bang Hari. Ada pantun nih. Ikan bandeng makan paku. Anehnya. Tapi nyata gitu. Ikan bandeng makan paku. Yakin yang baca enggak kangen aku kan. Pakai lagunya. Lagunya Pantun Cinta. Aduh, gila. Pantun Cinta ya. Dari Rita Sugiarto dan juga Roma Irama. Oke. Salamnya di sini buat semua pendengar penggemar setia Radio Fortuna dimanapun berada, semoga sehat selalu. Amin. Reni Rentina, terima kasih. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Ini dari Medan ya. Terus juga Kang Bray. Nah ini Kang Bray, kemana aja nih Kang Bray? Kang Bray, Goyang Pantun Fortuna FM Gindreng E. Selamat sore Bang Aji ya. Nyimak ah pantun nih. Buah pare ayah di sawah, buah timun dipegel. Oh digegel ya, bukan dipegel. Buah timun digegel sapi. Sore-sore ngenahna lamun sabari ngopi. Kang Bray, aduh. Eh nanyain, ada yang nanyain gitu tuh. Aduh. Teh Olip ya, kangen katanya. Sok inget ka culang cileunge ngangse-ngangse kue bolu. Soca dari Banjarnegara. Terima kasih Soca dari Banjarnegara. Bobo juga terima kasih. Nah ini Teh Olip. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Goyang Pantun Fortuna FM Gindreng E. Kecinere beli ikan pari. Selamat sore Bang Aji. Kole beres. Lagi mati lampu juga. Aduh sama ya. Mati lampu tadi juga ya. Teh Mano juga mati lampu. Tapi ini ngomong-ngomong lagunya mati lampu gak ketemu nih. Ada lagu mati lampu ya, cuma
nggak ada suaranya, nggak ada suara penyanyinya, jadi suara musik aja. Itu disebutnya minus one ya. Untuk Teolip mohon maaf, ganti aja deh Teolip lagu apa kira-kira. Kemudian juga Sanjung Lailatul Fortuna FM genjering, ini sama Bunda Mei katanya. Oh Bunda Mei ya. Bang Hari, aku mau minta lagu dong yang judulnya Janji. Ya, kiriman untuk kru Fortuna. Salam untuk semua fan, terutama untuk Mais, kemudian juga Mama Tia. Gak lupa juga buat Bang Hari Metugas. Selamat sore dan sukses selalu ya. Oke, terima kasih. Janjinya dari siapa? Janjinya ya tadi teh. Janjinya dari siapa? Ada janjinya dari Rita Sugiarto nih ya, atau dari Evi Tamala. Mungkin Evi Tamala ya. Oke, terima kasih. Kemudian juga Abah Wesel Samplangan Gianyar Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Oke, terima kasih. Kemudian juga Nurul. Assalamualaikum Mas Hari. Depok hadir katanya. Kemudian juga Supri Lover. Supri Lover ini dari kawasan Parkud. Ngegenjreng sambil istirahat sore Bang Har. Pokoknya istirahatnya sam apa? Istirahatnya bareng si Eta katanya. Si Taun urangnya. Buat Bang Resano sama. Aduh, sok inget si siapa si Cepi ya. Cepi Chicken. Bang Hari si Taun. Yuk si Taun. Tapi masih Eta. Si Eta Supernova terima kasih. Kemudian juga Bobo terima kasih. Bobo. Ya, makasih untuk semuanya. Dan sekarang kita ke lagu dulu ya. Ke lagu dulu. Jadi udah banyaknya lagu yang udah disiapin sama Bang Hari. Oke, kalau begitu tong kemana-mana, tetap saja di Goyang Pantun Fortuna FM sampai jam 5 sore. Genjreng.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
2: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Wings Food.
5: Sabun. Brek Marandi sabunnya
6: Sabun Nuvo family-nya.
5: Pastina, sabun Nuvo anu gede nya, Ce.
6: Wah, pas pisan teh. Ayeuna aya kemasan anyar 200 mili ngan 10.000.
5: Leuh, piraku, Ce. Nuvo family 200 mili ngan 10.000.
6: Bener pisan teh. Sok we atuh diborong, leuwih hemat 50%. Biasa kanggo sasadiaan di bumi.
5: Tah eta ibu pinter milih Nuvo family body wash
6: eta.
5: Dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
6: Pisan.
5: Kala. Stokna masih seueur, Ce.
6: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
5: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
6: Ih, mangga tuh teh.
5: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
6: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
7: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

Oke, sementara waktu tinggal 11 menit lagi menjelang jam 5 sore atau juga pukul 17 ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, yang sudah komen. Semoga sore hari ini semua dalam keadaan baik-baik saja dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Ini selamat sore untuk Mais. Mudah-mudahan sore hari ini lagi sehat ya, tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan Bu Mei, selamat sore Bu Mei, salam baktos dari Bang Hari. Dan juga Ami Ipah, selamat sore Teh Ani.

Wahai manusia, barang siapa yang mengetahui kredibilitas saudaranya dalam agamanya dan berada di jalan yang lurus, maka janganlah dia mendengarkan gunjingan orang-orang terhadapnya. Sebab sesungguhnya seorang pemanah terkadang melepaskan panahnya, namun panah itu meleset dari sasaran. Demikian pula pembicaraan, terkadang ia direkayasa dan kebatilannya membinasakan. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha menyaksikan. Ketahuilah, sesungguhnya jarak antara kebenaran dan kebatilan hanya 4 jari, sangat dekat. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

أن هذا صراطي مستقيم، جalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjring di Sukabumi. Nah, saudara Fortuna butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung saja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Mopiplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut. Manisnya pas, dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Ini gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan, inget mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik dengan sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Mopip.

kayak nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215. Tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215. Kan murah-murah kan? Ini enggak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan enggak pakai nunggu lama. Cuma mulai enak dan enggak murah, enak, dan enggak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Nah, Saudara Fortuna, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah? Arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung saja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Mopiplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran enggak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 7 kita ketemu lagi di Karaoke Gita Senja bersama Risa Losa. Dan sementara waktu sudah jam 18 lebih 12 menit. Jadi buat saudara Fortuna yang malam ini masih nongkrong di depan radio, terima kasih. Diharapkan tentu tong kemana-mana tetap di KGS bersama Risa Losa. Selamat malam untuk semuanya dan juga selamat beristirahat, terutama untuk yang baru saja pulang dari tempat aktivitas dan juga yang baru saja melaksanakan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita benar-benar diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Μην ακούτε μόνο το YouTube, το Spotify.
2: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Pre-order terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru Pai Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: 97.7

0: Drácula. Tierra de molestia.
1: No.

0: Ya, Astro Report tuna masih di acaranya Warawi Report tuna FM.
1: Dan jureng.
0: Hai hai hai, halo Bang Ispa.
1: Iya. Yuk, dan pagi-pagi
0: juga. Dan Astro Report tuna tentunya masih di acara Warawi ya.
1: Pastinya di interval dong, yang pertama. Baru 27 menit, Bang Ongki. Udah mau beres aja.
0: Pokoknya sampai nanti jangan selesai nanti, kita selesai dulu ya.
1: Iya.
0: Yang udah miss call. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dan aku sebutin aja kali ya, udah miss call ya. Selamat pagi buat Anda yang sudah miss call dan stay tune terus Manco depan Radio Fortuna. Itu buat ada Kang Ade Duit. Selamat pagi Kang Ade Duit ya. Selamat pagi juga Ponggi buat Aren Pok Nora ya, ada miss call Pok. Pok selamat pagi Pok ya. Mami. Terus juga ada Pok Nini.
1: Mama Nini.
0: Selamat pagi juga buat Teh Melianti yang sudah chat di WhatsApp Puncak Peuyeum.
1: Selamat
0: pagi Puncak Peuyeum. Marin. Terus juga Olivia, untuk
1: Beres Mais juga ya.
0: Selamat bintang Dani Bar juga ya. Kang Budi TDM-nya selamat pagi juga buat Aren dan Eca-nya. Sempat kecuali juga buat Ai Bonita dan juga Teva Bonita dan Ai Sukabumi.
1: Ai Bonita digabung ya.
0: Ai Bonita.
1: Gimana kabar Teh Ai Sukabumi?
0: Kemarin ketemu, sekarang juga rencananya mau main juga.
1: Oh,
0: sama Pongki bukan?
1: Oh.
0: Sama
1: tahu, dia tahu.
0: Secara gitu.
1: Sama siapa Mama?
0: Ya.
1: Oh. Silaturahmi main-main ke sini.
0: Iya tuh ya. Mainnya malam wae gitu.
1: Curiga
0: ambil malam mana tuh. Selamat pagi juga buat biasa ya untuk Teh Citra, Kang Pajri, terus Kang Deden Gembol, Deden Galong, Deden Bantas, Bang Lens, Pak Ben, Teh Balebat juga tanpa terkecuali buat Bu Ipung Sapuro, Teh Nining juga ya, Teh Nining dan Aramdan dari Kopti yang selalu mendengarkan.
1: Pagi.
0: Iya, si tukang tahu pedas.
1: Dan juga mana daerah mana tahu pedas?
0: Rido Galing.
1: Oh, Rido Galih kali, Rido Galih.
0: Rido Galih.
1: Ada Rido Galih di sini caket. Ari Bojong Galing. Oh.
0: Galing sebelah sana.
1: Galingnya Galing mana jeung domba?
0: Galing Ikalan sih. Hey. Kayak ini mah. Itu dekat apa sih? Jadi mikir enggak mau. Terus ya selamat pagi buat Ciloko Boy. Ciloko Boy ya, selamat pagi. Buat Endas Market juga Teh Tintin. Suwain dari pabrik oncom dan kru-krunya. Selamat pagi pabrik tahunya juga tanpa kecuali dari Kopti semuanya ya. Yang aroma manis juga Teh Ada. Dan juga ada ibunya Anwar biasa Bu RT ya. Ya dan juga buat semuanya aja. Bang Lens ini ujang-ujang yang udah komen di WhatsApp juga selamat pagi ya.
1: Selamat pagi
0: Teh Lisna, Teh Si Aisyah Cibada, Mama Indah, Mama Syam. Terus juga Tessa Fitri, Teh Fitri Imut,
1: Tarefa Mutiara, Raja, Mama Syifa, Ciaun,
0: Mimi Roshi.
1: Mimi Roshi.
0: Ini Mimi Roshi ada
1: mana,
0: ya.
1: Mimi Roshi Teh.
0: Mama Tia Teh Asti juga selamat pagi ya.
1: Okay.
0: Terus juga selamat pagi buat Kang Egi, Kang Regi, Kang Bicikundu, Kang Surya, Abadasa Geopark, Waong dari Cinagan.
1: Okay.
0: Bersama Mama Nurwangi ya, Teh Haji Kirai. Terus juga dibuat Kang Santana. Terus juga Kiwa Syarta Koka Kuleras. Mama Bungsu dari Bojong Lopang.
1: Selamat pagi.
0: Bang Ok Jambe juga.
1: Oh, no.
0: Bang Ok. Kalau cepet,
1: aduh,
0: kalau cepet deh, kayak something ya,
1: aduh,
0: kayak sesuatu ya, bangok,
1: lah bos,
0: bangok,
1: pong, iya. Tiga nanya,
0: apa? aku pasti sekali lagi ya, bangok, terus ya Bu Ipong, terima kasih sapaannya, Pongki dan Ningis, selamat bertugas sampai tugas. Oh, aku baru tahu, ada emot lope warna pink gini ada ya, warna
1: gitu?
0: Pink. Di mana ke warna pink?
1: Karena di clearan.
0: Ada warna pink gak di mbak?
1: Di clear, ada
0: ya? Oh kok aku gak ada warna pink?
1: Oh atuh.
0: Aku warna merah
1: copy
0: doang.
1: Copy pasta aja.
0: Hah?
1: Copy pasta
0: kali ya. Sila HP-nya aku save. HP-nya apa?
1: 5G
0: dong.
1: 5G.
0: Iya. Yeah. Udah 6G kayaknya ya.
1: Udah
0: 6 lagi nih. Warawi Report on FM bikin jalan pagi apa kita tetap semangat.
1: Pagi-pagi. Selasa bernuansa. Alhamdulillah ya, kemarin kita turun hujan ya. Pongki airnya mudah-mudahan yang agak kekeringan.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Kembali deras lagi ya. Enggak apa seret kayak kemarin kata kamu.
0: Betul, enggak seret lagi nih. Udah becek.
1: Petani udah mulai becek ulu. Para petani juga udah tersenyum dengan lebar.
0: Waduh.
1: Ya. Alhamdulillah hujan keberkahan kemarin itu ya. sampai malam kan.
0: Dan apa katanya, apa kata sih, dari jam 6 itu waktu hujan, aku mati lampu sampai jam 9.
1: Oh iya, kebagian mati lampu ya.
0: Ya itu daerah dari kamu? Daerah Happy Puppy sampai ke bawah
1: Baros ya.
0: Ke Baros, gelap gulita. Aku gabut kan keluar. Enggak ya, cari makan pas di situ nyala. Ya udah, nongkrong aja jadinya. Eh tapi sebelum lanjut
1: Mbak Ispa,
0: selamat Hari Raya Islam baru ya.
1: Oh, 1 Muharram.
0: 1 Muharram 1448 Hijriah.
1: 1 Muharram untuk hari ini kita masuk di tanggal 16 ya.
0: 16 Juni
1: 2026.
0: Pokoknya bersamaan dengan perayaan tahun baru Islam, kita berdua mengajak saudara Fortuna semuanya dari Google ini takut dan seluruh saudara Fortuna yang sedang manco untuk selalu percaya, saling percaya sama-sama menjaga persatuan, membangun sikap peduli serta mengabdi bagi bangsa dan kemanusiaan.
1: Jadi tadi malam tuh malam berat, satu syuro ya.
0: Betul, malam satu syuro gitu.
1: Yang punya tulang lunak,
0: tidak dong. Tulang taleng, boleh banget
1: identik
0: disumbangkan
1: ya. Tulang wangi kalau itu mah identik tulang wangi, tong kala luar, kalau tulang lunak banyak yang di luar.
0: Ini guys, udah bisa streaming katanya Kang Ujang aja lewat streaming.
1: Iya, on dong.
0: Buat yang radionya sudah rebek, radionya sudah butet gitu ya. Tenang, lewat streaming lewat handphone lebih bagus gitu. Tapi semangat hijrah ya. Karena hijrah adalah semangat untuk terus tumbuh, memperbaiki kualitas diri,
1: harus lebih baik dari hari kemarin.
0: Semoga tahun ini kita lebih baik juga ya.
1: Belajar, betul. Sedikit demi sedikit tapi
0: lama-lama
1: harus
0: jadi
1: lebih baik,
0: sedikit juga, betul.
1: Insyaallah.
0: Jangan lupa saling saling menghadirkan sama-sama manfaat untuk sesama aja gitu. Saling membantu intinya ya.
1: Jangan sampai azas manfaat terus.
0: Semoga tiang agamanya semakin kita kokohkan gitu ya.
1: Kokoh, betul.
0: Di tahun yang baru ini semangat terus pokoknya.
1: Harus happy,
0: harus selalu
1: seperti
0: senyum.
1: Biasa, afirmasi doa terbaik. Jangan lupa, karena tadi malam juga sebenarnya kalau kita terus panjatkan segala doa-doa kita, insya Allah ya, banyak istighfar gitu,
0: betul
1: kan? Karena kalau ibarat kata lembaran baru,
0: apa tuh?
1: Iya.
0: Oh, lembaran kan? Baru ya.
1: Lembaran kita net sudah mencukrang mah pindah diary gitu tahnya. Udah pindah diary.
0: Diary milk.
1: Diary milk. Susu dong.
0: Susu sama dong. tapi Mbak di daerah Mbak sendiri, kita cek bubur dulu bisik.
1: Pawai obor biasa.
0: Ada pawai obor.
1: Ada pawai obor.
0: Kalau aku sampai ada drum band loh sekarang.
1: Iya, identik sekarang. Jadi
0: lebih modern ya.
1: Ini memang tahun baru yang harus benar-benar meriah. Biasanya kan tahun baru yang Masehi tuh
0: yang udah terdagang gitu.
1: Sebenarnya belum ini gitu. Yang harus benar-benar kita ini dengan khusyuk kita berdoa.
0: Betul.
1: Juga
0: gitu kan. Makanya malam itu bernuansa baru karena ada drum band yang seru banget sih. Gak cuma obor tapi diiringi dengan drum band, salawat, nyanyi, ada yang bawa banyak lah.
1: Nyanyi
0: kosidahnya. Iya, salawat. Masih seperti itu nyanyi gitu. Temeliani juga ya, warna biru Fortuna M, tiga jereng, good morning, selamat pagi, Tepongki. Dilihat-lihat ini.
1: Pengen tahu dong daerahnya yang tadi malam pawai obor ya, meskipun hujan rintik-rintik atau ya mungkin sedikit agak apa namanya, kalau Isma sih abis Isa kalau nggak salah tuh pawai obor, jadi hujannya nggak terlalu gede.
0: Abis Isa juga, tapi karena mati lampu terus ada yang banyak pawai oboy
1: terang.
0: Obor
1: oboy.
0: Pawai obor.
1: Jadi ingat bahula ayah Kang Oboy, si Amang Cuanki bisnis
0: kelam. Iya,
1: Kang Oboy ayah natehnya
0: Kang Oboy
1: upami
0: celok oboy.
1: Iya ya, Kang Oboy di mana wae ayana bahula teh ayah fans di dia nya.
0: Walah
1: bisa natehina Cuanki kitunya.
0: Oh, udah hilang ya.
1: Bahula mah aya di Cijangkar.
0: Kayaknya
1: nanti di mana keberadaanana Kang Oboy, cara orang kepanak. Nya, aku mah masih kena di Cuangki tuh.
0: Kang Oboy diinfoin atau saderek-dereknya Kang Oboy mah enggak barayana
1: sana.
0: Di derek.
1: Soalnya dewek.
0: Oh, dewek.
1: Banten banget bahasanya.
0: Iya dong. Ngomong ke Banten kan jauh banget ya. Kita pasti beda cuaca sama mereka ya. Ini kita cuaca kali ya.
1: Tapi masih satu sih.
0: Masih satu.
1: Jawa Barat.
0: Betul. Dan katanya Banten dan Banten itu dulu tuh emang kabupaten yang Sukabumi ya, Mbak. Aku gak tahu dari Bania.
1: Oh iya.
0: Diceritain sih selanya dulu kabupaten Sukabumi itu seluas itu. Dan Banten itu memisahkan diri gitu, memisahkan diri dan jadi Banten sekarang.
1: Lebih mandiri
0: sekarang. Dan juga ada info, mungkin saudara reporter yang belum tahu, aku tuh sempat baca ini terakreditasi infonya ya. Biasanya kota Sukabumi itu akan diperluas.
1: Iya.
0: Jadi pastinya ada beberapa kabupaten yang agak di.
1: Yang tadinya kotanya cuma berapa tuh?
0: 7.
1: 7 ya. 7.
0: Sekarang nanti bisa jadi nambah jadi 13 atau 15 gitu.
1: Iya. Anak mana ke mana kota? Aku anak
0: kota. Sekarang
1: Badeka upgrade. Mana Badeka kota di mana emang nak
0: di Semarang
1: sok gitu kita tanya
0: di mana kita emang neng
1: Badeka mana Badeka kota
0: padahal mah kota
1: Badenaon ka kota
0: kota tang ujung nak
1: ya, sok ayah gitu tanya
0: itu, ba?
1: Ya sok ayah gitu ayah. Mau ditanya Badeka kota oh emang kota teh di mana sih pertama aku nyimak tanya aja ke nenek. Mama kan manggil mama ya.
0: Mama betul.
1: Ari kota teh di mana? Kok setiap orang ditanya Badeka mana? Badeka kota.
0: Kemana kota teh gitu ya?
1: Kota itu lil ibaratnya kan pasar oke ka kota we. Jawabna ka kota we. Emang di mana gitu?
0: Di mana gitu ya? Kayak nenek aku dulu yang dari dekat orang tuh apa ya? Ojinagan. Waktu main ke sini, meskipun rumah aku di kota di bawah itu ya. Tiba-tiba ya ke kota yuk kayak ke Citimo atau kemana ya. Identik kali ya.
1: Kota itu.
0: Bah, cuma 5 menit aja gitu maksudnya apa sih? Ya maksudnya emang identik kota itu benar-benar yang suatu hal yang megah terus banyak
1: ramai.
0: Banyak jual beli interaksi
1: pusat.
0: Nah gitu nya mau mungkin ke pusat yuk gitu ngeri kan ke pusat mana mending kayak
1: kota
0: yuk gitu nah
1: oke kita masuk ke perakitan
0: cuaca kita ke kota dulu kali ya kota Sukabumi dulu nih untuk rata-rata untuk hari ini detik di jam 6:39 sebagian besar berawan sih ya cuaca kota dan kabupatennya. Dan untuk presipitasi kelembabannya dan anginnya itu lumayan aja sedikit cerah ya dan berawan. Presipitasi 10%, kelembaban 96% dan angin 2 km per jam jadi agak berangin. Dan suhunya itu rata-rata di 21 derajat Celsius ya. Agak dingin-dingin. Tapi alhamdulillah tadi aku pagi waktu berangkat subuhan jam 5:50 lah ya. Itu waduh.
1: Apa?
0: Beautiful. Iya. Sunrise berarti ya berarti. Jadi oranye-oranye manja gitu.
1: Oranye-oranye
0: gitu. Oranye kemerahan kekuningan nyampur gitu. Bagus banget
1: kalau
0: sih.
1: Kalau kekuningan kemerahan mah itu sunset.
0: Ini ada merah-merahnya.
1: Ada
0: kuningnya berarti. Iya, ada koneng-konengnya gitu lah ya. Ya, pokoknya Sora Fortuna gitu. Pelabuhan Ratu sih ini
1: kota.
0: Oh, kota ya. Oke, jadinya kota.
1: Emang
0: ya?
1: Bener ya.
0: Tapi pelabuhanku bakal jadi kota.
1: Kita sih. Anak ke kota tetap hati kabupaten.
0: Kalau aku sih anak kabupaten ya, tapi berhati kabupaten ye. Juga. Tim kabupaten, guys. Kota hanya untuk menjadi cobaan. Gunung Puyuh ini berawan ya. Untuk Selasa bernuansa tanggal 16 Juni Gunung Puyuh itu berawan karena suhunya 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Cikole juga sama seperti Gunung Puyuh itu berawan juga. Akan diperkirakan berawan ke depannya dengan suhunya sama-sama di 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Citamiang dan juga Warudoyong sama-sama berawan dengan suhunya 21 sampai dengan 28 derajat Celcius. Baros juga sama ya, berawan, suhunya beda dikit 21 sampai dengan 29 derajat Celcius. Lembur Situ ini berawan ya, suhunya lumayan sedikit tinggi 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan Ciberem juga berawan sama-sama di 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Jadi kota Sukabumi hari ini mah full awan ya, berawan semuanya.
1: Berawan.
0: Tetap jangan lupa bawa payung dan jas hujan aja.
1: Persiapan kali
0: sedia
1: ya.
0: Sedia payung hujan dan jas hujan sebelum hujan aja.
1: Untuk kabupaten sendiri kalau ditengok di sini memang tidak jauh berbeda dengan di kota ya. Secara untuk Pelabuhan Ratu di kabupatennya untuk Sukabumi hari ini tuh Pelabuhan Ratu ternyata berawan juga di 24 sampai 30 derajat Celcius aja suhunya. Simpenan cerah. Puncak Burinong nih Simpenan.
0: Puncak Burinong. 23
1: sampai 30 derajat Celcius. Cikakak termasuk dia berawan masih. Bantar Gadung juga berawan. Cisolok, Cikidang berawan. Lengkongnya cerah hari ini ya.
0: Ya.
1: Jampang Tengahnya berawan, Warung Kiara berawan, sampai Cikembar, Cibadak tuh berawan. Nagrak, Parung Kuda, Bojong Genteng, Parakan Salak juga berawan. Cicuruk, Cidahu, Kelapa Nunggal juga berawan. Kabandungan berawan, Waluran berawan. Jampang Kulon, ini akan cerah Jampang Kulon ya. di 23 sampai 30 derajat Celcius. Kecerahan Jampang Kulon, Ciemas juga cerah, Kalibundar, Surade, Cibitung sampai Ciracap itu cerah.
0: Wow.
1: Gunung Gurunya berawan, Cantayannya berawan, Cisaat, Kadudampit berawan, Caringin, Sukaraja berawan, ya sampai Kebon Pedas berawan, Cirenghas, Sukalarang masih berawan, Pabuaran, Purabaya, Nyalindung, Geger Bitung berawan, Sagaranten juga berawan, Curug Kembar berawan, Cidolok, Cidadap, Tegal Bulut itu akan cerah. Ya, masing-masing tidak jauh berbeda untuk suhunya, 23 sampai 30 derajat Celcius.
0: Wow.
1: Untuk Cidadap dan Cidolok, Tegal Bulutnya 24 sampai 30 derajat Celcius. Untuk Cimanggu berawan dan Ciambarnya dia sendiri the only one hujan ringan.
0: Wih.
1: Ciambar 20 sampai 26 derajat Celcius untuk hari ini.
0: Satu-satunya ya, berarti ya. Wah, agak misah nih, kenapa nih? Enggak diajak masuk grup kah apa gimana tuh?
1: Sepertinya mungkin saat itu awan hitamnya masih ada di kawasan Ciambar.
0: Awan hitam ya
1: untuk turun hujan.
0: Iya.
1: Tapi ya apapun kondisi cuacanya, mau hujan ringan, mau berawan, tetap kita bersyukur, menikmati, jalani prosesnya, karena yang namanya cuaca kan
0: saling menguntungkan ya. Dua-duanya tuh ada manfaatnya.
1: Pastinya semua akan ada manfaat. Apa yang sudah Tuhan berikan atau Allah SWT berikan
0: ciptakan
1: pasti
0: juga sih.
1: Banyak sekali manfaatnya.
0: Betul banget.
1: Kita nikmati, syukuri saja.
0: Betul.
1: Atas pemberiannya. Jangan banyak mengeluh.
0: Betul-betul.
1: Hujan mengeluh, panas mengeluh.
0: Diberi nanaun atuh ya Allah.
1: Kapan atuh bersyukurnya?
0: Asik.
1: Yang banyak mengeluh.
0: Kelas banget ya. Kalau kata hari ini the quotes of the day gitu.
1: Jangan banyak mengeluh.
0: Asik. Ya ada Sarah Fortuna,
1: ya.
0: Kita masih ada promo dan ada lagu-lagu spesial juga yang akan menemani pagi hari, apalagi yang lagi on the way on the car.
1: Oh,
0: yes.
1: On the jack.
0: On the jack. On the room, on the car.
1: Yang pasti
0: selamat
1: hati-hati.
0: Pagi, hati-hati selalu.
1: Sertakan selalu dengan
0: bacaan doa.
1: Betul. Terus juga apapun itu ya, jangan setiap, karena meskipun libur ada aja kegiatan, entah itu mungkin sekarang jadwal
0: ke pasar atau jalan-jalan,
1: jajan
0: sebak, keluar hungkul, tempat cari artis sedole, tidur bro gitu lampu. Kayak gitu bisa aja.
1: Terlalu dramatis.
0: Dramatis ya gitu ya. Ya maksudnya kan kita enggak ada yang tahu sih, Bay ya. Ya baca doa aja.
1: Udah turun hujan di Soleda. Ayo buang sampah sembarangan gitu tanya.
0: Atau sendalnya sendal karet untuk pileren gitu nya.
1: Ipis teh dingin.
0: Terus kalau terakup baik. Emak ya teh.
1: Dadah atuh
0: atuh mangga ya. Saudara Fortuna wilujeng wae atuh. Tetap ada acarana
1: Warawiri
0: Fortuna FM.
1: Genjreng tos
2: ibak
1: kucing oge.
2: Sehat kan? Hari ini tam. Ya harus tetap sehat, Bro. Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Enggak macam-macam lah. Bila perlu minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
3: Betul, Ultra K.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
5: Ultra K multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Everybody in the house, let your hands up. 90.7
7: Motor Sport